0: mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu Pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ya. Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
8: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
9: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
8: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
10: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
8: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
11: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari dinas, jadi kami langsung diantarkan ke
8: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
12: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
12: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
13: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
12: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
13: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
14: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
15: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
14: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74.72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
15: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
16: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
15: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
17: Kemudian, berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW, Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
15: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
18: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
19: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
20: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Dengan pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan.

pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

Pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, cetak sawah rakyat ini dilaksanakan di Kabupaten Kupang. Dan karena itu ada program ya, dan juga tentu saja kelompok tani memperhatikan bagaimana penguatan ketahanan produksi pertanian di sana bisa ditingkatkan lewat cetak sawah baru, cetak sawah rakyat ini ya. Dan nanti Anda bisa ikuti dialognya di pukul 9 bersama dengan narasumber kita dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, dan juga ada Ketua Kelompok Tani Sulamanda di pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ada kesempatan untuk Anda saat ini pendengar bisa menyampaikan tanggapan, bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan bagaimana penguatan ketahanan produksi pangan kita melalui program Cetak Sawah Rakyat. Saya buka line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan Anda juga bisa bergabung di line WA di 0811-3820-9440.

Kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak bisa menimbulkan korslet listrik, kabel hangus, hingga terjadi kebakaran. Sebab setiap terminal stop kontak memiliki daya yang terbatas dengan besarnya arus tertentu. Agar terhindar dari risiko kebakaran, cara yang bisa dilakukan adalah hindari menumpuk lebih dari 3 steker yang mengkonsumsi daya besar pada satu stop kontak. Ganti stop kontak jika sudah longgar atau goyang, serta gunakan steker atau stop kontak yang berlisensi nasional.

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8:48 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar informasi unggahan di media sosial terkait dengan perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 di media sosial. Disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Dengan demikian, edaran unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka 15 Juli 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, mungkin ada yang bilang bahwa cetak sawah rakyat ini akan meningkatkan ketahanan pangan. Ini jelas karena penambahan luas lahan sawah berpotensi untuk meningkatkan produksi beras nasional, sehingga akan mengurangi ketergantungan kita pada impor. Selain itu, memanfaatkan lahan yang belum produktif, ya, karena lahan terlantar atau lahan yang sesuai bisa diubah menjadi lahan pertanian yang bisa menghasilkan, lalu kemudian bisa ada peluang pembukaan lapangan kerja, ya, karena program cetak sawah rakyat atau CSR ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, mulai dari pembukaan lahan sampai kegiatan budidaya padi, dan juga kalau didukung dengan irigasi benih, pupuk, dan juga akses pasar yang memadai, petani bisa memperoleh tambahan penghasilan. Selain itu, mendorong pembangunan pedesaan, ya, program sharing kebutuhan-kebutuhan ini bisa nanti akan disertai dengan infrastruktur seperti jalan, usaha tani, dan juga saluran irigasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tapi mungkin ada yang punya pandangan bahwa program cetak sawah rakyat atau CSR ini ada potensi untuk merusak lingkungan, misalnya, ya. Kalau dilakukan pada kawasan yang punya nilai ekologis yang tinggi, pembukaan lahan bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati atau bahkan degradasi tanah dan juga peningkatan emisi karbon. Atau tidak semua lahan cocok untuk sawah, ya, karena ada beberapa lahan yang punya karakteristik tanah, topografi, atau ketersediaan air yang kurang sesuai sehingga produktivitasnya rendah. Dan juga pembangunan sawah baru membutuhkan anggaran besar untuk pembukaan lahan, irigasi, karena itu biaya investasi tinggi. Mungkin juga ada yang berpendapat bahwa keberlanjutannya belum terjamin, ya, karena tanpa pendampingan, akses modal, teknologi, dan tentu saja pasar, sawah yang sudah dicetak ini berisiko terbengkalai dan beralih fungsi. Anda sendiri berada pada yang mana, pro atau kontra, atau tanggapan Anda seperti apa terkait dengan program cetak sawah rakyat ini? Ada kesempatan untuk beropini 5 menit ke depan, karena ada narasumber kita yang akan berbicara pagi hari ini. Opini Anda bisa disampaikan, pendengar, di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Waktu kita sampai pukul 9, ada narasumber yang akan berbagi pagi hari ini. Anda boleh berpendapat dan juga selama obrolan bisa menyampaikan masukan, atau juga bisa menyampaikan saran atau juga pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber yang siap untuk berbagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih Anda mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital atau di rri.co.id. Dan selamat pagi, selamat terhubung kembali dengan kami untuk Anda yang menyaksikan langsung kami di YouTube channel RRI Kupang. Kembali kita bersama pagi ini pendengar di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan hari ini. Selama dialog ini berlangsung, pendengar Anda punya kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Nanti kami buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444, 0380843 1152, dan 0811 3820 9440. Pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim global dan menyusutnya lahan pertanian di Indonesia karena pembangunan sudah ada di berbagai tempat, tentu saja kita harus bergerak cepat untuk mengamankan pasokan pangan untuk masa depan kita. Dan salah satu usaha konkret yang dilakukan oleh pemerintah yang masif dan sekarang digulirkan yaitu program Cetak Sawah Rakyat atau CSR. Program strategis nasional ini fokusnya pada perluasan lahan baru berbasis teknologi modern, di mana pemerintah memberikan dukungan penuh ke hulu sampai ke hilir untuk memberdayakan petani lokal secara mandiri. Kalau Anda simak siaran-siaran di Pro 1, diantaranya berita-berita terkait dengan Cetak Sawah Rakyat, tentu saja Anda sudah tahu salah satu yang rame dan juga Anda ikuti yaitu di Kabupaten Kupang. Bagaimana progres nyata di lapangan terutama dari Kabupaten Kupang dan apa saja bantuan yang langsung diterima oleh kelompok tani kita. Kita akan mengobrol bersama dengan dua narasumber kita, sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlince Delado SPT. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Siap. Kemudian kita juga bersama dengan Pak Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Pak Beni Kanuk. Saya rasa mungkin sudah kira-kira satu jam yang lalu beliau turun dari mobil dan hadir pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Beni.
2: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Ibu PLT Kadis Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, mungkin bisa berbagi dengan kita tentang kondisi luas lahan sawah kita yang existing saat ini, dan karena itu kita sebenarnya butuh penambahan sawah baru di Kabupaten Kupang. Silakan, Ibu.
1: Ya, baik. Mungkin saya memulainya dengan kenapa program Cetak Sawah Rakyat itu dilakukan.
0: Yeah.
1: Ya, baik. Dan latar belakangnya adalah karena ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, kegiatan alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dan kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Kemudian produksi beras juga perlu ditingkatkan melalui perluasan lahan sawah. Yeah. Dan program Cetak Sawah Rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Kemudian Bapak, program Cetak Sawah Rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, kelompok tani, yang digunakan untuk meningkatkan produksi padi dan memperkuat pangan di Kabupaten Kupang.
0: Yeah.
1: Tujuan dari program ini ada beberapa, yaitu menambah luas lahan baku sawah, kemudian meningkatkan produksi padi, mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani tentunya, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial. Kemudian manfaat dari program ini kalau untuk bapak mama petani sekalian itu untuk yang pertama pendapatan petani meningkat.
0: Yeah.
1: Kemudian ada kesempatan kerja yang semakin bertambah. Keuntungan bagi manfaat bagi daerah yaitu produksi pangan meningkat.
0: Yeah.
1: Kemudian ketahanan pangan semakin kuat. Itu yang sudah dicanangkan dan malah menjadi program berkelanjutan. Kemudian bagi tingkat nasional itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor pangan.
0: Yeah.
1: Kemudian program pemerintah juga dari nasional yaitu mendukung swasembada beras. Itu Bapak. Kemudian faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah ketersediaan lahan yang sesuai, sistem irigasi yang memadai, ada ketersediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian.
0: Yeah.
1: Kemudian ada juga yang tidak kalah penting, pendampingan penyuluh di lapangan.
0: Yeah.
1: Kemudian adanya dukungan dari pemerintah daerah. Itu Kak.
0: Ya. Baik, terima kasih Ibu Sarlin. Tadi Ibu sempat menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kemudian menjadi perhatian dan diperlukan sebagai dasar penentuan lokasi percetakan sawah rakyat ini. Nah, kalau kita sebenarnya mau lihat Kabupaten Kupang ini sebenarnya kabupaten yang secara produksi pertaniannya seperti apa, terutama dengan ketersediaan lahan yang saat ini ada itu Ibu.
1: Ya, baik. Jadi begini, kita tahu bersama bahwa iklim di kita NTT rata-rata itu 3 bulan hujan efektif. Nah, untuk itu pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma ada itu. Nah, itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah, diproduktifkan begitu Bapak. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini Bapak.
0: Nah, itu lahan barunya sebenarnya lahannya milik siapa Ibu? Ketika kita bicara tentang cetak sawah rakyat ini, apakah milik petani yang belum dimanfaatkan dengan persis atau kemudian ada lahan-lahan yang merupakan bagian dari milik pemerintah gitu yang kemudian dirasa bahwa ini bisa dipakai untuk cetak sawah rakyat.
1: Ya, terima kasih. Itu dua-dua bisa.
0: Dua-dua bisa.
1: Bisa. Petani punya, kalau petani mau, kita juga lebih support. Terus kalau dari lahan-lahan milik pemerintah, itu juga kalau karena mendukung kegiatan swasembada pangan, berarti pemerintah otomatis lebih mendukung supaya daripada lahan itu dibiarkan saja, Bapak.
0: Kalau seperti pengalaman di Kabupaten Kupang, Ibu, itu dari mana? Sebenarnya lebih banyak dari mana? Dari sawah yang milik pemerintah, lahan milik pemerintah, atau kebanyakan milik petani yang kemudian perlu pengembangan atau milik desa yang perlu pengembangan lebih lanjut gitu, Ibu?
1: Iya, baik. Terima kasih. Yang masih sekarang ini masih milik petani.
0: Petani.
1: Karena mereka merasa bahwa daripada itu hutan dalam tanda petik itu mereka antusias sekali untuk menyambut program ini. Jadi sekarang ini justru kami dari pihak pemerintah sangat akhirnya kita seperti dipacu. Oh, ini petani maunya seperti ini. Oh, kita harus begitu, kita harus begitu, Bapak.
0: Karena memang mereka
1: bersemangat.
0: Ibu ya, petani bersemangat. Baik, terima kasih Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Saya beralih ke Pak Beni sebagai Ketua Kelompok Tani Sulamanda. Pak Beni, seberapa besar sebenarnya kebutuhan petani terhadap program pencetakan sawah rakyat ini? Apakah memang petani betul kita butuh juga pencetakan sawah rakyat ini, atau ya kita sementara sudah puas dengan sawah yang kita punya dan bisa kita kelola sebenarnya dengan musim tanam yang ada? Silakan Pak Bin.
2: Ya, terima kasih. Saya kira untuk mewujudkan nawacita Bapak Presiden khususnya poin yang kedua untuk kesejahteraan, meningkatkan kualitas rakyat dan kesejahteraan rakyat itu, kami para petani sangat membutuhkan dan besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta, dan semangat gotong royong kami sebagai petani, terutama masyarakat petani itu sendiri. Kami semangat untuk semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
0: Begitu. Bapak, dengan semangat yang kemudian besar untuk percetakan sawah baru ini, apakah memang petani juga punya kesiapan tertentu, Pak Beni? Misalnya dengan tercetakan sawah baru ini, petani mulai mempersiapkan ya paling tidak tenaga ya Pak. Kalau misalnya kita mau cetak sawah baru, kemudian atau juga mulai mendata kekuatan dari petani, kemudian mulai mendata kebutuhan-kebutuhan alat pertanian yang dibutuhkan, begitu, persiapan-persiapan dari para petani untuk cetak sawah baru ini, kalau memang semangatnya besar gitu Pak.
2: Ya, memang percetakan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur, ya itu namanya lokasi baru,
0: ya.
2: Ataukah kurang modal, ataukah pengetahuan kami yang terbatas.
0: Ya.
2: Nah, semua ini kami tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk sarana prasarana,
0: yeah,
2: alat-alat mekanisasi, tapi juga kami butuh pengetahuan atau pendampingan dari PPL itu, yeah, sendiri untuk mendampingi kami dalam hal ini, bagaimana cara mempersiapkan benih, cara menyusul jadwal dan pupuk berimbang itu sendiri, sehingga kami sangat membutuhkan termasuk di dalamnya bagaimana memilih varietas yang bagus yang cocok untuk lahan-lahan kami di lokasi-lokasi yang baru ini.
0: Iya, iya Bapak Beni. Tapi sebenarnya para petani, apalagi misalnya Pak Beni dan teman-teman di Sulamanda, tentu saja kita sudah tahu bahwa produk-produknya sudah pernah ada, kemudian masyarakat sudah menikmatinya. Tetapi kebutuhan untuk hal-hal ini sebenarnya sudah menjadi yang rutin gitu ya Pak Beni ya. Artinya ini sudah biasa dilakukan para petani dan butuh sebenarnya hanya lahan tambahan supaya kemudian akhirnya bisa dikerjakan. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Beni dan teman-teman, dari yang beberapa yang tadi Pak Beni sempat sebutkan, ada tanah yang belum subur, ada modal, ada pengetahuan, ada sarana prasarana, ada PPL dan lain-lain sebagainya, mana yang paling tinggi sebenarnya ketika cetak sawah rakyat ini dikulirkan, mana yang paling tinggi kebutuhannya untuk bisa terpenuhi dan mendadak untuk dipenuhi kalau cetak sawah rakyat ini berjalan Pak?
2: Yang sangat dibutuhkan untuk percetakan sawah baru ini, bagaimana caranya untuk membuat tanah itu menjadi subur. Saya kira itu yang paling utama. Kalau bagi kami di Sulamanda, sawah-sawah yang selama ini kami kerja itu tidak menjadi kesulitan bagi kami. Hanya saja di lokasi-lokasi yang baru paling tidak mengalami kendala, bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit dari hutan-hutan yang ada untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100 sampai 120 hari panen.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, itu sangat rawan sekali. Sehingga dalam pikiran saya pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru di lingkungannya, saya kira itu.
0: Bapak Beni, tapi kalau melihat pengalaman dari teman-teman yang ada di Sulamanda Pak, sebenarnya kalau kita lihat soal kesuburan tanah ini, artinya bahwa pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh para petani selama ini untuk kesuburan tanah ini. Kalau sebuah lahan yang baru kita butuhkan, itu apa-apa yang kemudian harus menjadi catatan kita soal kesuburan tanah ini Pak, yang menjadi kebutuhan paling tinggi soal kesuburan tanah ini?
2: Ya, memang dalam analisa kami tentang bagaimana bisa melihat lapisan-lapisan dari tanah itu sendiri, saya kira ada tiga lapisan. Nah, tiga lapisan ini terdiri dari penyimpanan pupuk yang ada N, P, dan K. Nah, kalau kita selama ini di sawah yang sudah lama kita kerja, paling kurang sedalam 40 cm itu dia bisa menyimpan ketiga jenis pupuk ini. Tetapi kalau kita membuka lahan yang baru, bagian atasnya itu kita kuras habis-habisan untuk kita keluar, karena membutuhkan kedalaman untuk kita simpan airnya, dan kemudian sebagian kita buat penahan airnya, sehingga dalam pikiran saya bahwa N-nya itu akan dikuras keluar, sehingga sisa P dan K. Nah, karena itu bagaimana merangsang untuk pertumbuhan 7 sampai 14 hari itu sangat membutuhkan N. Yeah. Karena bagaimanapun yang ada di dalam bedengan-bedengan atau dalam sawah yang sudah dibuka itu sisa P dan K. Yeah. Sehingga sisa kalau kami orang kampung, kami orang di desa bicara, ureanya sudah tidak ada karena itu hijaunya di bagian atas, kemudian POSKA dan SP36-nya di bagian bawah itu sulit secepatnya untuk menyuburkan padi selama 7 sampai 14 hari.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya nanti akan kembali ke Pak Beni, tapi saya lanjut ke Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlin C. Delado, SPT. Ibu, kalau melihat apa-apa yang disampaikan Pak Beni sebagai bagian tantangan untuk cetak sawah baru ini, di dalamnya ada tanah yang belum subur, ada modal, ada pengetahuan petani yang perlu untuk diperhatikan, kemudian sarana prasarana dan juga soal PPL. Apa sebenarnya yang kemudian oleh dinas diperhatikan dalam hal ini untuk cetak sawah baru ini? Apakah kemudian bagian-bagian ini menjadi perhatian dari dinas, misalnya soal tanah yang belum subur, soal modal dan lain-lain sebagainya, ataukah kemudian karena dinas ini perintah dari Pak Menteri bahwa harus melakukan yang begini-gini, jadi harus tetap dilaksanakan gitu. Persiapan-persiapannya seperti apa, Ibu? Silakan.
1: Baik, yang pertama yang jelas pasti kalau dalam persiapan lahan, kita mesti minta persetujuan petani. Yeah. Tidak mungkin kita melakukan program yang sasarannya untuk petani tanpa melibatkan petani.
0: Yeah.
1: Ya, terutama tentang lahan yang akan dipakai, akan dicetak begitu, Bapak.
0: Yeah.
1: Kemudian terkait dengan kebutuhan petani, dalam hal ini kelompok tani Sulamanda, terkait dengan memilih, bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana.
0: Yeah.
1: Kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam.
0: Yeah.
1: Kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur. Kemudian petani butuh modal. Itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan penyuluh.
0: Iya.
1: Ya, karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh. Begitu, Bapak. Jadi pasti ada, tadi waktu di awal saya berdiskusi singkat dengan Bapak Ketua Kelompok bahwa ada penyuluh di yang bertugas di situ, ada koordinator juga sangat aktif di situ. Jadi mungkin pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh kelompok tani Sulamanda ini lewat penyuluh bisa terlayani, Bapak. Yeah. Kemudian terkait dengan pengetahuan, itu pasti ada pelatihan, ada bimtek yang akan dilakukan. Kemudian terkait dengan teknis mengetahui tentang bagaimana ini tanah nih dia subur, apa ada sat-sat yang lebih tinggi, N-nya, PK-nya, gitu. Yeah. Itu sudah kaitan dengan pupuk subsidi yang didampingi oleh para penyuluh di kelompok tersebut.
0: Yeah. Gitu. Ibu Sarlin, kalau kita lihat terkait dengan lokasi Ibu di Kabupaten Kupang, sebenarnya untuk cetak sawah rakyat ini, kalau saya tidak salah ada Pelatimo ya Ibu ya, di Kabupaten Kupang, Pelatimo yang kemarin.
1: Ya.
0: Tapi adakah lokasi lain Ibu yang kemudian dipakai sebagai lokasi untuk cetak sawah rakyat ini? Dan kalau ada lokasi-lokasi ini, apakah itu berarti bahwa petani ya pesawah yang ada di satu lokasi itu kemudian bermigrasi ke lokasi atau memperluas daerahnya ke lokasi-lokasi ini, ataukah kita pengaturan petaninya bagaimana? Mereka berasal dari lingkungan sekitar atau seperti apa, Ibu? Silakan. Ya,
1: baik, mungkin saya berikan data dulu luas lahan cetak sawah yang sudah dilakukan di Kabupaten Kupang itu tahun 2025 itu data usulan kami awalnya 2000 hektar.
0: Iya.
1: Yang target cetaknya itu 500 hektar dan yang sudah dicetak sudah konstruksinya sudah 399,6 hektar.
0: Iya.
1: Itu ada tersebar di 3 desa di Kecamatan Kupang Timur dan di Kecamatan Kupang Tengah. Itu ada di Desa Manusak itu 294,6 hektar.
0: Iya.
1: Kemudian di Desa Oil Puah itu ada 58 hektar dan di Desa Ragnamo itu ada 47 hektar.
0: Iya.
1: Itu Bapak. Nah, terkait dengan pengelompokan-pengelompokan, ini sasarannya ini banyak yang ada di sini adalah kelompok-kelompok tani, pesawah,
0: oh, Bapak. Okay.
1: Iya. Yeah. Yang mereka ada dalam sawahnya ada dalam satu hamparan.
0: Iya.
1: Yang mereka kerja sama-sama di situ, Bapak. Kemudian kita harus ingat bahwa cetak sawah rakyat ini diperuntukkan untuk lahan cetak sawah baru, bukan sawah yang tidak aktif lagi.
0: Okay.
1: Sudah terbengkalai, yeah, baru kita buatkan sawah lagi.
0: Oh,
1: tidak, programnya bukan itu.
0: Gitu.
1: Tapi lahan yang tadi dalam tanda petik lahan tidur, yeah, baik yang dipunyai oleh pemerintah maupun oleh kelompok tani, nah, itu yang tidak dipakai, itu yang kita program ini sasarannya itu, Bapak.
0: Iya. Ya. Ibu, ini apakah ketika pemilihannya ini prosedur untuk pemilihan lokasi-lokasi ini di 3 desa Manusak, Oil Puah, Ragnamo ini ya, menjadi perhatian ini apakah juga kemudian karena ada fasilitas-fasilitas pendukung, infrastruktur pendukungnya bagus di situ, irigasi, embung dan ketika kita berpikir bahwa mau cetak lagi yang baru ini, misalnya ada peluang, yeah, untuk cetak yang baru, apakah harus memenuhi kriteria irigasinya harus cukup, embungnya harus cukup, jalan usaha taninya harus cukup, begitu, yeah, Ibu?
1: Baik, yang jelas kalau kegiatan cetak sawah berarti sumber airnya ada.
0: Siap.
1: Manusianya siap kerja ada.
0: Yeah.
1: Kemudian itu sudah melalui ketika ditetapkan misalnya beberapa desa ini menjadi sasaran kegiatan cetak sawah,
0: yeah,
1: berarti itu sudah dari lewat dari beberapa proses dan kita melibatkan beberapa stakeholder misalnya dari Undana sebagai bagian yang survei awal,
0: yeah,
1: kelayakan, terus ada pendampingan dari penyuluh juga dari pemerintah, intervensinya berupa bantuan saluran, diperbaiki salurannya kalau memang sudah ada, terus sumber airnya lebih dimaksimalkan lagi seperti kalau sudah ada sumur bor yang belum terlalu aktif atau selama ini tidak digunakan,
0: yeah,
1: itu dimaksimalkan, terus kita harus tahu bahwa visi misi dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati adalah swasembada pangan dan, yeah, air,
0: yeah,
1: nah itu sangat mendukung kegiatan cetak sawah rakyat ini, Bapak.
0: Yeah. Berarti, yeah, tidak ada semacam migrasi misalnya Pak Beni dan teman-teman dari Sulamanda kelompok taninya misalnya ingin ekspansi ke Manusa, ke Oil Puah, ke Ragnamo tidak bisa karena di sana sudah ada misalnya plot bahwa kelompok tani tertentu di Oil Puah, kelompok tani tertentu di Ragnamo, gitu,
1: ya,
0: Bu.
1: Karena untuk kegiatan ini itu mungkin Bapak Ketua tahu bahwa,
0: ya,
1: itu sudah ada di mapping,
0: ya,
1: dan sudah ada titik ordinatnya.
0: Okay.
1: Dan kelompok tani itu sudah masuk dalam sistem informasi penyuluhan,
0: ya,
1: SIMLUH itu.
0: Ya.
1: Jadi itu memang agak sulit untuk,
0: yeah,
1: kelompok tani yang dari luar,
0: yeah,
1: istilahnya KTP-nya dari, yeah, luar itu sangat sulit Bapak,
0: yeah,
1: gitu.
0: Baik, terima kasih, yeah, Bu PLTKD. Saya beralih ke Pak Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Pak Beni. Pak Beni, kalau di daerah Pak Beni dan juga teman-teman, adakah misalnya peluang begitu atau potensi begitu untuk cetak sawah rakyat itu bisa dilaksanakan dan kemudian mungkin bisa diusulkan begitu? Kita sekarang pengen supaya juga ada sawah rakyat di daerah sekitar Pak Beni dan juga teman-teman. Silakan, Pak.
2: Ya, memang kalau di kelompok kami sudah tidak ada.
0: Tidak ada,
2: karena,
0: ya?
2: Tidak ada lahan yang,
0: yeah,
2: yang kosong, lahan tidur yang dalam jumlah besar atau luas untuk bisa dibangun cetak sawah.
0: Iya. Yeah.
2: Tetapi contoh teman-teman di Oil Puah, di desa Oil Puah yang cetak sawah, kami ada dalam satu grup besar.
0: Oke.
2: Yang kemudian walaupun mereka yang kerja fisiknya,
0: iya,
2: tapi bantuan untuk diskusi misalnya mengalami hama dan penyakit itu selalu kami koordinasi. Hampir tiap hari kami ada dalam satu grup besar yang dibuat oleh penyuluh-penyuluh swasta untuk hari ini bagan daun begini kita rekomendasi pakai obat apa gitu. Nah, itu yang kami, itu khusus di teman-teman kami yang ada di percetakan sawah yang baru lebih aktif sekali. Kami sering memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan pengalaman kami yang sudah ada di sawah-sawah yang lama.
0: Iya, Bapak Beni, di pengalaman di sawah-sawah yang lama ini, berapa siklus untuk bertanam, Bapak? Musim tanamnya ada berapa gitu sampai dengan sekarang ini? Karena waktu untuk sampai panen itu relatif singkat. Apakah memang juga satu kali panen atau berapa kali panen di tempat Bapak dan teman-teman? Dan bagaimana mengusahakan supaya ini bisa bertambah gitu? Kalau tidak satu kali panen, mungkin dua kali panen atau sudah berjalan gitu di tempat Bapak?
2: Memang di untuk kelompok tani Sulamanda kami sudah programkan untuk satu tahun tiga kali tanam, tiga kali panen. Dan kami sudah berjalan khusus 8 hektar itu yang menggunakan sumber air dari Damparit, bantuan pemerintah pusat. Kenapa kami tiga kali? Karena kami sudah tidak lagi membutuhkan sumber air dari bendungan yang pada akhirnya ada sebagian dapat dan sebagian tidak dapat debit airnya. Sehingga awal Agustus atau pertengahan Agustus itu kami sudah panen lagi untuk MT2. Nah, setelah MT2 kami melaju lagi MT3 panennya di akhir November atau awal Desember. Jadi kami di kelompok tani Sulamanda itu atas dorongan dari PPL, kemudian dari teman-teman penyuluh, dari pemerintah kabupaten, terutama Ibu Kadis yang sudah pura bakti ini, Ibu Amin Juaria. Tapi juga kami semangat karena termasuk ada kunjungan dari Bapak Wapres bulan April yang lalu, beliau panen langsung. Sehingga kami bersepakat bahkan untuk bulan Desember ada satu atau dua hektar yang tiga kali panen, empat kali panen. Jadi khusus di panen terakhir kami akan menggunakan metode terbaru, satu kali panen dua satu kali tanam dua kali panen.
0: Luar biasa, Bapak. Terima kasih untuk ilmu dan juga pengalaman dari kelompok tani Sulamanda, Pak. Bicara tentang tiga daerah seperti Manusak, Pelpuah, Ragnamo, kita mungkin tahu bahwa fasilitas ketersediaan air di sana, misalnya dari Ragnamo, ya kita pikir tentang bendungan Ragnamo ini bisa sampai ke Manusak dan juga mungkin Pelpuah punya sumber air tersendiri. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh para petani, Pak, kelompok tani secara khusus soal ketersediaan air, Pak, dan juga mungkin distribusi airnya, Pak, supaya bisa lancar ke lokasi-lokasi sawah ini. Apakah misalnya saat ini kita masih mengalami kendala-kendala soal infrastruktur untuk irigasi dan lain-lain yang harus menjadi perhatian? Oke, sawahnya kita boleh cetak dan boleh ada gitu ya, Pak. Tapi infrastruktur yang mendukung ini, harapan dari petani, dari kelompok tani di tempat Bapak berdasarkan pengalaman, dan ini bisa menjadi ilmu bagi teman-teman yang nanti cetak sawah baru ini, Pak. Silakan.
2: Iya. Jadi kami juga anggota sawah yang lama. Sawah kami itu kalau kita kembali ke belakang sekitar tahun 1957-58. Tapi sampai dengan 3 tahun yang lalu itu kami masih mengalami kekurangan air, dalam tanda petik kami masih menunggu. Kami masih menunggu kapan airnya dibuka dari bendungan untuk seluruh sawah di Desa Mata Air, kemudian kapan jadwal tanamnya jadi, itu harus serentak dan seterusnya. Tetapi ada pikiran yang terbaru itu, kami mencoba mengusulkan Damparit. Kami mencoba mengusulkan satu Damparit, tujuannya untuk bisa menampung air. Nah, ternyata bukan cuma menampung air, tapi air sumber air itu keluar dalam sendiri.
3: Oh, luar biasa.
2: Sehingga kami kasih nama kelompok itu, kami rubah nama kelompok itu dulu dari Tunas Baru menjadi Sulamanda. Tujuannya bahwa sudah lama menanti
0: datangnya
2: begitu,
0: air,
2: datangnya air begitu. Jadi kami rubah nama itu. Sehingga saya kira kalau mencetak Sawah Baru tentu melalui analisa dan apalagi kajian-kajian dari Dinas Pertanian, kemudian kajian secara akademik dari Undana dan seterusnya. Tetapi paling kurang setelah semua itu sudah pasti baru bisa mencetak sawah. Kalau kita cetak lalu tidak ada air, mau buat apa? Atau kita cetak tapi kalau tidak ada orang yang tidak mau suka kerja di sana, mau buat apa? Sehingga saya berpikir bahwa untuk memanggil datangnya air itu tergantung dari inovasi kita. Apakah melalui damparit dan seterusnya. Tapi saya kira apa sarana dan prasarana itu tetap dijawab oleh pemerintah. Dan ini adalah maksud yang baik. Tinggal bagaimana bisa melihat taruh damparit itu di mana, dan setelah ditampung air dia mengairi sampai di mana.

0: mana bisa mengetahui debit air itu. Jadi, nah itu yang saya bilang bahwa perlu kita memerlukan pendampingan. Jangan sampai semua semangat sudah tanam, tapi debit airnya tidak sampai. Nah, sehingga kami ajar, kami mengarahkan mereka datang di Sulamanda. Nanti kita kasih contoh, kita lepas air, kita lepas spon atau gabus di atas air. Kita lihat menitnya, berapa menit dia alirannya berapa. Nanti Bapak pulang, Bapak buat seperti itu. Sehingga nanti itu kita cari presentasinya, itu perhitungan manual. Tapi ada juga alat-alat yang sekarang sudah bisa dipakai, apalagi apa misalnya Mbak Google bisa mengajar kita bagaimana cara menghitung air dikalikan dengan 50 sekian hektar yang baru ini. Saya kira itu intinya bahwa kami sering berkoordinasi, kami memberikan semangat betul kepada teman-teman di Olpua itu untuk untuk semangat dalam bertani, terutama kami mengarahkan untuk memanggil petani-petani milenial untuk bagaimana membangun semangat mereka untuk bisa menggantikan orang-orang tua yang sudah termakan usia. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Beni, Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlinci. Ibu, ketika melihat semangat dari teman-teman kelompok tani dan juga semangat mereka untuk berkoordinasi lewat WA grup tadi, untuk saling bertanya, saling berbagi informasi dan juga inovasi, kemudian strategi apa yang oleh pemerintah saat ini dilakukan untuk memastikan bahwa sawah yang dicetak ini benar-benar akan produktif dan tidak kembali menjadi lahan tidur, Ibu? Kadang-kadang menjadi program kita untuk beberapa tahun, 5 tahun selesai, atau mungkin Ibu PLT Kadis, Ibu, teman-teman kita berharap bahwa Kadisnya begitu juga, Ibu, dan juga nanti selesai-selesai dan itu tidak akan produktif lagi dan tidak akan bertahan lebih lama. Kita berharap bahwa akan bertahan menjadi lebih lama. Apa strategi yang kemudian saat ini diperhatikan oleh dinas? Silakan, Ibu. Ya,
2: baik. Strateginya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati, mungkin Bapak-bapak media sudah banyak tahu bahwa gencar sekali pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Bapak Bupati, untuk mencari alat-alat pertanian untuk dibantu ke, untuk beri bantuan support semangat dari Bapak Mama petani dalam kegiatan khususnya CSR ini. Nah, CSR ini memang harus, makan sekarang sudah berkelanjutan. Ya begitu. Jadi support-support seperti itu kembali ke petani, mau tidak nih, kan yang punya lahan petani. Mau tidak nih, ini sudah dibuka nih, nah airnya ada, lah ayo lanjut saja, sepanjang masih bisa dilakukan, kita lakukan sama-sama. Dan tentunya yang paling dekat dengan kelompok-kelompok tani, petani, adalah para penyuluh. Nah, itu yang menjadi ujung tombak di lapangan, dan saya sangat bersyukur bahwa kelompok-kelompok tani sekarang sudah digital semua, sudah buat grup-grup WA. Jadi artinya bahwa petani membantu petani. Jadi sebelum informasi misalnya ada serangan hama penyakit, mereka sudah berdiskusi di situ. Jadi dalam tanda petik, kalau penyuluh masih ada di kelompok tani yang lain, kelompok tani ini mereka sudah berdiskusi untuk banyak. Oh, dulu pengalaman saya kalau tanaman saya kena penyakit ini, saya pakainya ini, saya kerja berantasnya pakai ini. Jadi grup-grup WA itu memang sangat-sangat membantu dan itu kami support. Begitu, Bapak.
1: Itu kalau koordinasi antar petani, Ibu. Tapi kita juga tentu tahu bahwa salah satu yang kemudian menjadi program pemerintah dan Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa di negara mana sih yang TNI dan juga Polri itu turut bekerja dalam pertanian. Tentu saja harus ada koordinasi lebih lanjut terkait dengan ini. Bagaimana dinas kemudian juga berkoordinasi dengan TNI? Bagaimana peran-peran mereka, atau mungkin Polri, bagaimana peran-peran mereka, sebatas apa kemudian peran dinas dan juga peran dari kelompok tani dalam hal ini, dalam hal edukasi kepada para petani kita dalam persiapan cetak sawah rakyat ini?
2: Baik, kerjasama dinas dengan TNI, Polri itu sudah terjalin.
1: Yeah.
2: Dan selama ini

0: ini sudah berjalan dan mereka sangat terlibat aktif, gitu Bapak. Jadi maksudnya begini,
1: yeah.
0: Kalau ada sesuatu ke misalnya kegiatan tanam padi
1: yeah.
0: dilakukan dan program itu adalah program dari Polri,
1: yeah.
0: maka kita semua orang dinas, baik dari penyuluh maupun yeah. kami yang teknis dinas, semua support dan semua terlaksana.
1: Yeah.
0: Baik, begitupun juga dengan TNI. Hmm. Begitu Bapak.
1: Baik, dalam hal penyediaan benih, kemudian penyediaan pupuk, sampai ke akses teknologi budidaya, Ibu, bentuk-bentuk pendampingan apa yang kemudian dimainkan oleh dinas gitu yeah. untuk bisa menolong para petani?
0: Ya, kalau pupuk itu kelompok-kelompok tani ini sudah dibekali dengan bagaimana mereka menyebutkan kebutuhan padi, pupuk itu sesuai dengan luas lahan yang mereka punya. Contoh, pasti kelompok tani Sulamanda ini sudah melakukan kegiatan permintaan lewat rencana definitif kebutuhan kelompok terkait pupuk subsidi.
1: Yeah.
0: Nah, di situ sudah tertera bahwa kalau misalnya ketua kelompok Sulamanda punya 2 hektar, itu dia butuh pupuk subsidinya N, P, dan K itu berapa kilo. Itu sudah ditakar Bapak
1: yeah.
0: sudah. Dan itu tentang bagaimana teknis penggunaan dia punya aplikasi di tanaman, itu sudah dibekali oleh para penyuluh pendamping
1: yeah.
0: Itu baik. Intervensi kami.
1: Baik, baik yeah. Terima kasih Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Saya beralih ke Pak Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Bapak Beni. Kita bicara tentang dukungan Bapak yang kemudian dibutuhkan oleh petani sawah, terutama sawah-sawah baru Pak, supaya sawah ini kemudian bisa langsung produktif. Apa yang sebenarnya menjadi dukungan yang paling dibutuhkan oleh para petani kita supaya sawah baru bisa kemudian langsung produktif dan tidak memakan waktu yang lama untuk bisa mengelolanya? Silakan Bapak.
2: Ya, saya kira kalau bicara soal dukungan itu untuk cetak sawah baru, ada beberapa hal. Dukungan benih unggul, dukungan pupuk, dukungan pelatihan teknis, kemudian alat olah tanah dan modal yang ringan untuk mereka yang cetak sawah baru.
1: Yeah.
2: Itu adalah bagian-bagian dukungan, walaupun tidak besar, tapi semacam rangsangan untuk mereka memulai sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah. Bapak, itu hal-hal yang sebenarnya sudah dimiliki oleh para petani ya, dan kemudian mungkin ya selama ini sudah dijalankan oleh para petani, tapi kemudian harus dibutuhkan dukungan ini. Artinya mereka tahu kah Pak, misalnya ketika kita mau meminta dukungan-dukungan seperti ini, alurnya seperti ini, meminta dari dinas seperti ini. Rata-rata para petani kita sudah paham terkait dengan ini dan alur kelompoknya pasti gitu ya Pak.
2: Iya, yeah. Memang sebenarnya ini semacam satu patokan yang lazim dipakai yeah. oleh para petani. Tapi kalau bicara soal sawah baru, berarti lahan baru dan kebutuhan yang baru.
1: Iya.
2: Yeah. Sehingga yeah. Paling kurang dukungan-dukungan ini yang bisa mendukung seorang petani untuk bisa mencapai hasil yang baik.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya saya di kelompok tani Sulamanda, kalau saya juga salah satu anggota di sana, tentu yeah. saya harus memulai yang baru.
1: Yeah.
2: Berbeda dengan memulai yang baru, tapi tidak 100% sebenarnya. Berbeda dengan mereka teman-teman di yang sekarang, yang contoh di Olpuai 58 hektar ini.
1: Yeah.
2: Bersyukur kalau mereka ada yang kelompok tani yang lama di mungkin di luar 58 hektar ini. Tapi kalau mereka semuanya adalah orang yang baru
1: yeah.
2: yang baru diserap tenaganya untuk bekerja di sawah lahan yang baru, tentu membutuhkan dukungan-dukungan ini, sebab mereka bingung mau pakai varietas apa,
1: betul.
2: Mau ambil dananya dari mana
1: yeah.
2: siapa yang mau kasih ajar ke tong
1: yeah,
2: kadang betul. Kita belum kenal kartu PPL yang
1: yeah.
2: ada dan seterusnya, sehingga beberapa syarat-syarat ini saya kira mungkin dibutuhkan untuk bagi mereka yang ada di dalam PCCL ini
1: yeah.
2: yang khususnya mereka yang baru, sebab kalau yang lama pun paling kurang dia merubah dia punya RDKK. karena syaratnya 2 hektar sudah tidak mendapatkan pupuk lagi, pupuk bersubsidi.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau dia sudah lebih, maka dia harus menggunakan pupuk non-subsidi. Ataukah misalnya dia ada, dia masuk dalam kelompok, misalnya di Sulam, dia masuk anggota kelompok Sulamanda dan dia kerja lagi di sana, tentu dia punya tidak muncul lah. Ini lagi merupakan perubahan atau penambahan kuota dalam rencana pupuk itu sendiri.
1: Yeah.
2: Sehingga saya kira ini beberapa hal bagi saya untuk bisa dibutuhkan sebagai langkah awal.
1: Yeah.
2: Dalam lokasi yang baru. Kalau lokasi lama tidak perlu kami.
1: Tidak masalah lagi. Yeah. Bapak, di antara misalnya permodalan pupuk, benih, dan juga pasar hasil panen ini, akses-akses cukupkah Bapak soal ini Bapak?
2: Memang sebenarnya tidak cukup. Kalau kita bicara, apalagi bicara soal biaya atau uang.
1: Iya.
2: Sudah banyak pun.
1: Iya. Selalu kurang.
2: Selalu kurang. Begitu.
1: Iya.
2: Nah tetapi saya kira ada pada motivasi dan kesadaran kelompok itu sendiri, bagaimana paling kurang bahwa dengan apa yang ada bisa merubah pola hidupnya dalam rumah tangga, apalagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan dalam keluarga.
1: Yeah.
2: Sehingga saya kira akses-akses ini tentu kita melihatnya walaupun tidak cukup, tapi coba kita menempati akses-akses ini untuk membuka sesuatu yang baru di lahan. Yeah. Baru ini.
1: Baik, terima kasih Bapak Beni. Saya beralih ke Ibu PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Ibu Sarlinche di Lado SPT. Ibu, kalau kita lihat bahwa seringkali pemerintah pusat kaget-kaget itu sudah turun ke Kabupaten Kupang. Dan ini biasanya pasarannya ke Kabupaten Kupang. Yeah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Bagaimana sinergi antara Kabupaten Kupang, dalam hal ini pemerintah daerah, dinas, untuk mendukung program ini Ibu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan ketika provinsi, kemudian pusat bisa datang ke sana, lihat program ini berhasil gitu, sinergi pemerintah daerah dan juga provinsi dan pusat, silakan Ibu.
0: Ya, baik, sesungguhnya kegiatan atau program Cetak Sawah Rakyat ini adalah program dari kementerian.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pastinya mereka selalu mengunjungi kami.
1: Yeah.
0: Dan sinergi itu memang sudah terbangun. Jadi ini yang 2026 saja, ini sebentar dengan staf ahli dari Kementerian Pertanian itu akan mengunjungi kami.
1: Yeah.
0: Di Kabupaten Kupang lewat pemerintah provinsi.
1: Yeah.
0: Nah ini tadi saya lupa, saya juga mau menyuguhkan cetak sawah yang sudah dilakukan di tahun 2026 sampai dengan bulan Juli.
1: Yeah.
0: Yaitu di Desa Benu itu 205,3 hektar.
1: Yeah.
0: Kemudian Desa Ekateta itu 14,12 hektar. Kemudian Oenesu itu 28,3 hektar dan
1: yeah.
0: Olatimo yang terbaru kemarin bersama Bapak Bupati
1: yeah.
0: itu 77,41 hektar.
1: Hmm.
0: Itu yang kami lakukan dan ini menarik perhatian dari pemerintah pusat bahwa kemarin bersama dengan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati sudah di gencar-gencar kegiatan CSR ini dan Kabupaten Kupang sudah swasembada beras.
1: Wah, luar gitu. Biasa. Yeah. Baik, dari daerah-daerah yang kita lihat ini Ibu, di beberapa kabupaten ini, di beberapa kecamatan ini, yeah. Rata-rata ada begitu ya cetak sawah baru ya. Kita mungkin akan menunggu kedepannya cetak sawah baru di daerah-daerah lain.
0: Baik.
1: Apa yang kemudian saat ini oleh Ibu dan teman harapkan dari para petani yang saat ini berada di daerah-daerah yang cetak sawah baru, dari dinas sendiri harapkan, silakan Ibu.
0: Harapan kami, mari bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama yang ada di Kabupaten Kupang, kita sukseskan kegiatan dan program cetak sawah rakyat ini, karena ini untuk kita sendiri, karena kalau bicara perut, otomatis larinya ke pertanian.
1: Yeah.
0: Ya. Dan yang paling kami harapkan adalah mari sama-sama dengan kami Dinas Pertanian, juga dengan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita membangun pertanian, kita membangun Kabupaten Kupang menuju Kabupaten Kupang Emas.
1: Ya. Swasembada sudah ya Kabupaten Kupang Ibu, seperti beras. Ibu sudah sampaikan bahwa swasembada beras sudah. Tapi mungkin adakah target-target tertentu Ibu berdasarkan target yang dipersiapkan oleh Pak Bupati yang sangat bersemangat dan Ibu Wakil Bupati mungkin punya target lebih dari sekedar swasembada itu. Ada target-target tertentu dengan cetak sawah baru ini Ibu?
0: Ya, targetnya adalah selain efektif musim hujan hanya 3 bulan di daerah kami, ada targetnya juga kita siasati dengan nanti kita sudah jalan ini kegiatan untuk swasembada jagung. Kemudian hortikultura itu juga sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan gitu. Jadi orang bilang kalau mau makan nasi tidak usah punya sawah. Bisa dengan dikombain dengan tanaman-tanaman horti yang hitungan hari saja sudah bisa menghasilkan uang. Tapi karena ini kebutuhan dasar, jadi beras ini memang benar-benar kita harus gencar dalam menanam padi. Gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu PLT Kadis saya ke Pak Beni. Pak Beni, sebagai ketua kelompok tani selama Anda, apa sebenarnya harapan dari para petani, Pak Beni dan juga teman-teman petani terhadap keberlanjutan program pencetakan sawah rakyat ini untuk bisa meningkatkan pendapatan keluarga, dan kemudian harapannya ke depan supaya ini tidak sekedar program yang temporer saja, tapi mungkin berkelanjutan ke depannya. Silakan Bapak.
2: Saya atas nama teman-teman kami yang tidak hadir di sini, pasti mereka dengar bahwa program ini kami lebih suka dia berkelanjutan sampai dengan lahan-lahan tidur semua di kampung-kampung itu dibangkitkan kembali untuk difungsikan. Kemudian tetapi pendampingan mulai dari tanam sampai dengan panen harus ada. Terutama dari kerjasama dari PPL, pemerintah, ABRI dan polisi, itu semua ada untuk memberikan semangat untuk kami bisa giat bekerja. Dan ketika itu sudah bagus, ya pasar juga harus terjamin. Jangan kami kerja-kerja
1: Tumpuk banyak
2: sekarang pasar. Ini kami tumpuk banyak tapi pasar tidak ada pasarnya.
1: Padahal sebenarnya tujuan akhir kita ada di situ, ada ya Pak, situ. Peningkatan ekonomi.
2: Kami juga sudah mulai mengeluh bahan bakar sudah naik. Kami sudah mulai lagi mengolah sawah, tetapi harga beras masih tetap tinggal di tempat. Nah karena itu untuk sumber atau untuk penghasilan kami meningkatkan produksi itu yang naik, kami butuh kerjasama dan peningkatan pengembangan rencana PCCL ini akan berjalan terus setiap tahun. Jika masih ada kampung-kampung atau lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk dibangun PCCL,
1: saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Sampai sekarang ini kita tetap berharap bahwa produksi pertanian kita akan semakin meningkat kalau ada cetak sawah rakyat ini. Sekali lagi banyak terima kasih untuk Pak Beni. Kita mungkin bisa mendapat cerita yang baru lagi soal ini dari Sulamanda. Saya ke Ibu PLT Kadis, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ini, apa yang tadi disinggung oleh Pak Beni tadi soal pemasaran Ibu. Kalau sekarang kita sudah mencetak sawah dan sudah banyak, hasilnya ada, tapi kemudian soal pemasaran diperhatikan seperti apa Ibu?
0: Ya, baik, kalau pemasaran kita ada MOU dengan Bulog dan itu siap diambil. Ya, dengan harga, ketentuan harga, syarat ketentuan berlaku, dan itu nanti Bapak bisa berkonsultasi dengan para penyuluh dan juga bisa langsung ke dinas juga tidak apa-apa.
1: Baik. Banyak terima kasih Ibu PLT Kadis sudah menyempatkan waktu pagi hari ini dari Ola Masih ke sini untuk bisa berbagi terkait dengan cetak sawah rakyat ini, dan juga Pak Beni selalu hadir kalau diundang. Terima kasih sudah berbagi waktu.
0: Terima kasih. Ya.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Amin. Bapak dan Ibu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar, cetak sawah rakyat sudah dilakukan di Kabupaten Kupang. Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk Kabupaten Kupang, yaitu di Manusak, Welpua, Ragnamo, Benu, Ekateta, Oenisu, dan juga dilakukan di Welatimo, ya. Dan ini cetak sawah rakyat ini tujuannya untuk kemakmuran dari para petani. Kita berharap bahwa hal-hal yang kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita, dan paling tidak membuka wawasan kita bahwa ada perhatian dari Dinas Pertanian, ada perhatian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kupang, untuk Anda yang ada di Kabupaten Kupang dan mungkin di berbagai kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Topik-topik lain akan dibahas di kali berikutnya. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap bersama Persatu
3: Kupang pagi ini.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, informasi untuk Anda. Kejaksaan Agung atau Kejagung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan surat tersebut diterbitkan setelah masa pengumpulan data berakhir agar tidak disalahgunakan. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dalam suratnya memerintahkan seluruh kepala kejaksaan tinggi menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data program MBG. Informasi ini dari Antara News.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Bahkan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Pendengar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Menurut dia, pemerintah targetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai berjual B50 pada 1 Oktober 2026. Jadi bahan bakar B50 ini akan mulai dijual di seluruh SPBU pada 2026. Informasi dari rri.co.id, Kodari mengatakan program mandatori B50 sudah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai dengan masa transisi selama 3 bulan. Menurut Kodari, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel atau berbasis minyak nabati.

0: kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omur.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Datta Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uspunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Datta atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye sonde bye, Tanah Timur lebih bye.
2: Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini, rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari nanti. Waktunya saya Sony pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, halo, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Selasa, 14 Juli 2026 ya, bersama saya Erika dan juga rekan Diana ya. Sampai nanti di jam 17.30 kita menemani Anda untuk Kupang Siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti 100% Indonesia kita bergabung nanti di program Satu Jakarta ya. 100% Indonesia, terus di pukul 16 ada ragam informasi di Kupang sore ini, dan nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk edisi hari ini ya. Baik pendengar, di awal jumpa kita di edisi hari ini, hari Selasa, hari Selasa 17 iya, hari Selasa 14 Juli ya, 14 Juli 2026. Ini mau cepat-cepat ke langsung ke tanggal 17. Ada apa sebenarnya, Mbak Erika? Iya, ya. Mau langsung cepat-cepat langsung mau ke tanggal 17 padahal hari ini tanggal 14 ya. Oke, pendengar di Kupang Siang ini, di dialog Kupang Siang, literasi digital ya, untuk siang ini bicara mengenai mengapa keterbukaan informasi penting bagi masyarakat ya, mengapa begitu ya, tanda tanya di belakang. Nanti jawabannya ada di Bapak Germanus Attawuwur. Beliau adalah Ketua Komisi Indonesia Informasi NTT 2027 ya, Bapak ya. Saya sapa dulu narasumber kita, Bapak Dr. Andes Germanus Attawuwur. Selamat siang, Bapak.
0: Ya, selamat siang, Bu Erika.
5: Oke, kabar baik ya Bapak ya?
0: Ya, kabar baik.
5: Jumpa kita yang kedua ya Bapak ya?
0: Benar, dua bulan yang lalu.
5: Iya, kangen, iya. Berarti kita sama-sama kangen Bapak.
0: Terima kasih.
5: kita bicara mengenai iya. Mengapa keterbukaan informasi penting bagi masyarakat? Ya, pasti iya. Penting lah ya. Jadi kalau bicara mengenai informasi, kita juga menginginkan informasi itu sampai ke masyarakat. Ya, keterbukaannya itu loh, begitu ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, begitu kah Bapak?
0: Ya, benar ada.
5: Tidak ada dusta di antara kita. Iya. Oke, okay. Bapak, sebagai pertanyaan saya yang pertama, Bapak, ini mengenai mengapa keterbukaan informasi penting bagi masyarakat. Ya, Bapak boleh jelaskan Bapak secara sederhana saja apa itu sebenarnya keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya Bapak ya?
0: Iya.
5: Oke. Silakan iya. Bapak.
0: Terima kasih. Keterbukaan informasi publik iya. Menurut konteks Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di sana diterangkan soal hak-hak masyarakat, untuk mengakses informasi publik. Informasi publik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM, partai politik, desa-desa, dan seluruh badan publik lainnya yang seluruh penyelenggara atau penyelenggaran negaranya itu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD. Itu maka masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mendapatkan informasi-informasi ini dalam konteks untuk bisa mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi konteks keterlibatan mereka adalah untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian Mbak.
5: Oke. Jadi isu keterbukaan informasi ini relevankah menurut Bapak untuk masyarakat NTT saat ini, Bapak?
0: Iya, sangat relevan.
5: Sangat relevan.
0: Keterbukaan informasi itu adalah ciri khas dari sebuah negara yang demokratis. Jadi pemimpin yang dipilih secara demokratis di NTT maupun di Republik ini itu patut secara populis harus mempertanggungjawabkan keterpilihannya kepada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat pun harus ikut mendukung proses pemerintahan itu dengan mengikuti seluruh rencana kegiatan program anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan NTT dalam konteks ini yang sudah terumus dalam program jangka panjang dan jangka menengah. Kalau dalam konteks NTT itu di zamannya Pak Gubernur Melki ini berarti konteksnya RPJMD ayo bangun NTT. Jadi ayo bangun NTT perlu dikawal oleh masyarakat. Maka ujung dari pengawalan masyarakat itu pertama supaya pemerintahannya jangan korupsi, kolusi dan nepotisme atau pemerintahan yang bersih dan baik tadi. Lalu kemudian juga supaya cita-cita negara untuk mesejahterakan masyarakat bisa tercapai. Nah, demikian maka peran masyarakat sangat penting, sangat relevan di era keterbukaan informasi publik ini, Bu.
5: Ya, jadi semuanya harus terbuka ya, Bapak ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin kalau yang mengenai APBN, APBD yang dipakai ini ya, Pak ya.
0: Ya, di undang-undang itu dia sudah terangkan bahwa ada jenis-jenis informasi publik yang boleh dibuka ke publik, tetapi ada juga yang tidak harus dibuka ke publik atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai informasi publik yang dikecualikan, jadi bersifat sangat ketat dan terbatas. Dan ini konteksnya misalnya terkait data pribadi penyelenggara negara dan kaitan dengan intelijensi negara dan kekayaan negara. Itu tidak boleh dipublikasi. Jadi ini menjadi informasi yang dikecualikan.
5: Jadi ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka, itu yang dikecualikan tadi ya, Bapak ya. Oke. Tapi kalau memang apa untuk yang dibuka ini itu kalau mengenai anggaran-anggaran juga bisa itu bisa dibuka itu, Pak.
0: Iya. Itu wajib hukumnya. Ya. Jadi anggaran dan kegiatan wajib dibuka ke publik. Dan ini dia bisa masuk dalam kategori informasi yang disediakan secara berkala, tetapi bisa juga informasi yang bisa secara yang disiapkan setiap saat. Nah, informasi-informasi inilah keuangan dan kegiatan wajib dikawal, dibuka oleh badan publik dalam hal ini pemerintah supaya masyarakat mengawasi dan mengawal seluruh proses itu, Mbak. Begitu.
5: Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi begitu, Pak ya.
0: Oh iya, tidak boleh. Tidak boleh menghalang-halangi. Apabila menghalangi ada dia punya konsekuensi hukum pidananya. Iya.
5: Memang berarti benar-benar tidak ada dusta di antara kita, Bapak, kalau begitu ya.
0: Idealnya begitu,
5: tapi ada yang
0: mudah-mudahan mudah-mudahan memang tidak ada dusta di antara kita.
5: Kalau Bapak melihat ada nggak sih bedanya kondisi keterbukaan informasi di NTT dengan provinsi lain, Bapak?
0: Tolak ukurnya beda memang. Tolak ukurnya dari kami itu adalah dari sisi akses informasi publik oleh masyarakat kepada badan publik itu tinggi. Itu indikatornya diukur dari seberapa banyak jumlah informasi publik yang disengketakan oleh masyarakat atau oleh badan hukum kepada komisi informasi. Nah, maka kalau kita bandingkan di daerah Jawa atau Kalimantan, itu keterbukaan informasi publik mereka luar biasa bagus. Maka setiap hari mereka pasti lakukan yang namanya proses sidang sengketa informasi publik. Beda di NTT. Dan bedanya karena memang persoalan pada minimnya anggaran, di mana anggaran yang minim ini membuat undang-undang ini yang mengakomodasi hak-hak publik untuk tahu ya tidak tersampaikan. Nah, itu persoalannya. Maka tidak heran ketika beberapa kasus sengketa informasi publik yang telah ditangani oleh Komisi Informasi di NTT ini, itu rata-rata informasi sengketa itu disampaikan oleh pemohon yang dari badan publik, bukan dari masyarakat perorangan. Nah itu perbedaan kalau di Jawa, oh itu masyarakat secara perseorangan itu luar biasa lebih banyak ketimbang LSM-LSM, ormas-ormas. Itu perbedaannya.
5: Lebih berani ya Pak ya?
0: Iya, lebih berani karena mereka tahu ya hak kami dilindungi oleh undang-undang.
5: Undang-undang.
0: Dan karena itu kami boleh akses. Nah itu tadi dalam rangka supaya pemerintahan benar-benar bebas dari korupsi, kolusi dan kekayaan. Itu Mbak.
5: Iya benar-benar ya. Jadi beda ya Pak ya untuk
0: kondisi NTT
5: dan provinsi lainnya Pak.
0: Betul. Nah,
5: tapi yang lebih ya katakanlah yang lebih berani garang begitu ya di daerah-daerah Jawa sana ya Pak ya.
0: Oh iya, sangat-sangat ya. Luar biasa. yang paling heboh viral itu kan kasus sengketa informasi publik tentang ijazah Presiden Jokowi.
5: Ya, Pak, ya. Sampai...
0: Beliau kan pejabat publik, maka wajib hukumnya dari sisi keterbukaan informasi publik ya, ijazah itu bukan informasi yang dikecualikan. Nah, karena itu ya patut dibuka kepada masyarakat. Tapi ya kasihan sampai dengan hari ini
5: sekarang,
0: masyarakat bertanya yang benar arti ataukah hanya identik saja ya begitu.
5: Ya. Tidak habis-habis ya Pak ya itu
0: ini kan,
5: informasi mengenai
0: ini terkait dengan menghukumkan atau proses hukum yang dilalui oleh politisi-politisi apalagi pejabat di negeri ini ya memang agak rumit untuk penyelesaian secara adil.
5: Pak, ya.
0: Jadi penegakan hukum secara adil itu tidak nampak. Nah ini Ibu, ketika kita korelasi dengan hak masyarakat misalnya untuk mendapatkan informasi. Lalu kemudian ternyata menjadi pintu masuk untuk mereka laporkan ke dalam konteks dugaan pidana. Maka faktor berikut yang dihadapi adalah soal penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum di Republik ini orang selalu bilang ya tumpul ke atas, tajam ke bawah.
5: Begitu, ya.
0: Jadi masih tidak adil. Nah, karena itu juga mungkin membuat masyarakat NTT ya. Kita kalau melapor ke Komisi Informasi terkait dengan keterbukaan informasi yang mungkin menjadi entry point atau pintu masuk untuk ke lebih jauh lagi. Nah, itu tidak bisa nampak lagi. Begitu, minim sekali Bu.
5: Iya. Oke, pendengar kita masih di dialog Kupang Siang Literasi Digital, bicara mengenai mengapa keterbukaan informasi itu penting bagi masyarakat, bersama Bapak Germanus Attawoor, Ketua Komisi Informasi NTT. Boleh juga untuk Anda yang mau bertanya atau ingin tahu lah seperti apa keterbukaan informasi ini bagi masyarakat, pentingkah begitu ya, seberapa pentingkah mungkin selama ini yang menjadi pertanyaan di dalam hati pendengar ya. Nah boleh sekarang boleh berpartisipasi ya bersama Bapak Germanus Attawoor dengan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa dijawab. Jadi kalau selama ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan ya untuk Anda di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, dan juga di WhatsApp-nya Pro 1, WA-nya Pro 1 0811 38 20 9440 ya. Saya tunggu di line telepon dan juga WA-nya Pro 1. Pak Germanus, kalau kita lihat untuk manfaat dan juga dampak langsung ke masyarakat ini mengenai keterbukaan informasi ini, bagaimana sebenarnya keterbukaan informasi ini dikatakan bisa mencegah korupsi, katakanlah itu dana-dana desa, dana di desa-desa begitu Pak, yang ada di NTT ini.
0: Iya, menarik. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika masyarakat paham benar tentang haknya untuk mengakses keterbukaan informasi publik pada badan publik termasuk desa, maka susah untuk orang lakukan korupsi. Di NTT ini kan kurang lebih 30-an kepala desa yang sudah terjerat kasus korupsi.
5: Iya, benar.
0: Korupsi dana desa. Dan karena itu maka masyarakat memang ketat harus mengawasi. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sejumlah kepala desa tadi yang kita sampaikan sudah masuk penjara itu divonis bersalah itu, apakah ini karena laporan dari masyarakat atau pengawasan masyarakat? Iya. Ini masyarakat mengawasi. Maka ketika hal ini terjadi, mereka mesti laporkan karena, oh ini hak kami. Mengapa harus dikebiri? Mengapa harus dipasung? Padahal ini menjadi hak kami dalam kaitan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Ini yang kemudian memang jadi dia relevan sekali masyarakat. Hanya sayangnya Bu, di desa-desa ini sampai dengan hari ini belum banyak yang kita lakukan sosialisasi terkait dengan ini. Nah, ketika diomong tentang masyarakat desa dan desa, maka di undang-undang itu dia sudah sampaikan desa dan juga BUMDes. Ini adalah badan publik yang dalam penyelenggaraan negaranya mereka ini punya sumber anggaran dari pemerintah pusat, maka harus dikawal, harus dikawal. Tapi kasihan, kita dikarenakan masyarakat itu belum paham hak-hak mereka, maka kepala desa bermain bebas. Ya, begitu.
5: Kepala desa bermain bebas.
0: Ya, belum saja belum kena apa nasib ape saja.
5: Belum kena batunya begitu.
0: Ya, benar Bu Eri, benar.
5: Cukup banyak juga ya Pak ya, kadis-kadisnya ya, Pak.
0: Nah,
5: ya,
0: mengapa saya sebutkan, mengapa saya bisa sebutkan angka itu karena saya sekitar 3 bulan yang lalu saya komunikasi dengan Bupati Lembata untuk berikan penguatan kapasitas terhadap seluruh pejabat di Lembata untuk omong tentang ini bahwa kewajiban kalian itu menyiapkan informasi publik. Lalu faktanya di Lembata itu sekitar 5 ibu yang sudah divonis bersalah dan sudah menikmati tahanan di penjara sekarang. Maka berdasarkan fakta itu ya saya komunikasikan dan saya lakukan. Tapi sayangnya lagi-lagi tidak banyak kepala desa yang hadir pada kesempatan itu. Begitu.
5: Tapi kalau begitu kasusnya Pak tidak menjadi pembelajaran ya untuk kades-kades lainnya ya Pak ya?
0: Mestinya menjadi pembelajaran ya. Tapi itulah tabiat manusia, mumpung ada kesempatan, politik oportunis ini adalah ketika orang tidak punya komitmen terhadap masyarakat. Iya. Maka dia hanya punya komitmen terhadap diri, keluarga, dan kroni. Maka ujung-ujungnya ya pasti KKN. Gitu, Bu Erik.
5: Waduh, ini kalau kita bicara mengenai dana uang, wah memang kalau kata orang itu uang itu setan. Nah, betul kok.
0: Bilang raja dunia.
5: Raja dunia. Oke, kita masih di dialog literasi digital ya pendengar, masih di buka line teleponnya untuk Anda. Bapak, bolehkah kita meminta misalnya seperti itu ya, data seperti tadi kan Bapak bilang kan APBN, APBD seperti itu ya untuk kabupaten kota. Bisakah kita meminta data APBD kabupaten kota Bapak?
0: Oh iya.
5: Bisa ya?
0: Oh iya, iya, sangat bisa.
5: Oh, jadi
0: itu hak masyarakat.
5: Itu hak masyarakat.
0: Siapapun masyarakat itu, tapi dia perlu punya tata cara untuk memohon yang diatur oleh undang-undang. Iya. Jadi ketika misalnya dia lakukan permohonan informasi publik dalam kaitan dengan anggaran satu tahun untuk ke satu kabupaten, maka si pemohon kalau itu dia itu person, maka perlu pertama fotokopi identitas diri, lalu kedua dia harus sampaikan jenis informasi mana yang dia punya, kalau tentang keuangan tahun berapa punya, lalu kemudian yang berikut adalah alasan mengapa dia harus memohonkan informasi ini. Nah, karena mengapa ini harus diatur? Karena ujungnya pasti pada sengketa informasi publik. Dan ketika sengketa itu kami periksa dan dia memenuhi syarat untuk menjadi sidang, maka proses yang tadi saya sampaikan dari awal, kami harus periksa, panitera harus periksa memenuhi syarat formil dan materi atau tidak. Andaikan sudah memenuhi syarat, maka ujungnya adalah sidang. Nah, lalu kalau di sidang itu kita bilang, oh informasi publik itu wajib diberikan oleh badan publik itu. Maka dalam jangka waktu misalnya dalam putusan itu kita sampaikan, oh 30 hari sejak putusan dibacakan, badan publik wajib hukumnya untuk menyerahkan dokumen atau apa ya dokumen-dokumen yang diminta itu kepada pemohon. Apabila pada jangka waktu yang diputuskan oleh majelis komisioner ini tidak dipatuhi, maka konsekuensinya pada pidana yang nanti sanksinya 1 tahun penjara dan denda 5 juta. Nah itu sudah diatur dengan sangat baik di dalam peraturan perundangan khusus Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Bu.
5: Bapak bisa kasih contoh, Bapak? Ya. Contoh kasus di NTT ini karena ada keterbukaan informasi, akhirnya misalnya ada masalah di masyarakat karena keterbukaan informasi, jadi masalah yang dihadapi masyarakat itu selesai dengan baik.
0: Oke, saya menyampaikan salah satu kasus yang sudah ditangani oleh Komisi Informasi. Kasusnya itu salah seorang ibu di Lembata meminta hasil visum otopsi kepada polisi untuk dia ketahui apa penyebab kematian suaminya. Tetapi ternyata kemudian Polres Lembata tidak memberikan informasi itu. Maka ibu ini melalui kuasa hukumnya menggugat, melapor ke Komisi Informasi. Maka singkat cerita, terjadilah sidang sengketa informasi publik. Dalam sidang itu ya kita periksa, lalu kemudian pada tahapan yang disebut mediasi, maka mediator yang adalah komisioner Komisi Informasi melakukan mediasi terhadap dua pihak supaya apakah informasi yang diminta oleh sang istri ini bisa diberikan, karena ini termasuk informasi publik yang khusus diketahui oleh istrinya. Ataukah memang benar-benar menjadi informasi yang dikecualikan. Akhirnya dalam mediasi itu berhasil. Lalu putusan dalam mediasi itu adalah Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon wajib diberikan kepada pemohon. Maka polisi kemudian menyerahkan itu kepada ibu itu. Lalu ibu itu ternyata menjadikan hasil otopsi ini itu sebagai salah satu alat bukti, diserahkan ke pengacaranya untuk berproses untuk mau tahu sebab-sebab kematian suaminya ini. Tapi lagi-lagi ibu tadi saya sudah sampaikan pada awal itu bahwa ketika proses penegakan hukum terjadi di Republik ini, itu umumnya yang terjadi itu adalah hukum itu praktiknya tumpul ke atas lalu tajam ke bawah. Akhirnya ending dari cerita kasus ini adalah ibu itu tidak mendapatkan keadilan apapun. Jadi persoalan langsung menguap begitu saja, Bu. Begitu.
5: Wah, ini jadi kalau begitu, Pak, ya kita rugi ya, Pak, ya. Jadi kita rugi.
0: Masyarakat kita juga rugi. Betul.
5: Tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Iya. Lalu contoh lain yang partai politik. Nah, partai politik itu juga LSM partai politik, tapi konteks yang saya cerita adalah LSM.
5: LSM.
0: Yang menggugat ke partai politik terkait dengan penggunaan anggaran dana bantuan pemerintah atau negara terhadap parpol. Itu disengketakan. Lalu kita perintahkan dalam putusan itu harus parpol di tingkat provinsi harus memberikan data-data yang diminta oleh pemohon. Dalam hal ini waktu itu bengkel APEC yang mohon. Itu sebuah LSM lokal yang cukup terkenal.
5: Wah, jadi bisa jadi seperti itu ya, Pak, ya. Jadi tidak terselesaikan dengan baik ya Pak ya.
0: Iya.
5: Seperti yang benar. Diharapkan ya. Si pemohon itu ya. Ibu
0: tetapi,
5: tadi begitu ya.
0: Tetapi ada kasus di mana ketika kami selesaikan
5: ya.
0: Ya, terselesaikan secara baik dalam arti ketika misalnya ada kasus LBHP
5: ya,
0: sengketakan LBHP. Informasi publik dengan PUPR provinsi, dinas PUPR provinsi. Ujungnya ada mediasi,
5: ya.
0: Lalu hasil mediasi itu PUPR menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh LBHP. Maka endingnya clear, endingnya memuaskan karena sesuai dengan hal yang diinginkan oleh pemohon itu dalam hal ini LBHP begitu Bu.
5: Iya. Oke, okay. Luar biasa ya. Jadi ada yang terselesaikan dengan baik, ada juga yang
0: ya
5: jalan di tempat.
0: Betul.
5: Iya, Pak. Pak Germanus, kalau bagaimana kalau keterbukaan informasi itu bisa membantu anak muda NTT untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan ikut membangun daerah? Seperti apa Bapak melihatnya ini?
0: Iya. Itu tadi Bu, orang muda itu belum tahu banyak tentang hak mereka yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Lalu apa yang kami lakukan? Nah, kami lakukan itu adalah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa di beberapa kampus yang sudah dilakukan. Lalu terbaru adalah komisioner mendampingi ormas tertentu yang adalah kumpulan para mahasiswa. Mereka didampingi untuk dijelaskan tentang hak-hak mereka mendapatkan informasi publik. Lalu kemudian dijelaskan juga tata cara, bahkan sampai simulasi waktu itu, tata cara untuk memohonkan informasi publik pada badan publik, lalu kemudian bagaimana melaporkan itu ke menjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Jadi itu kita perlahan tapi pasti membuat mereka mulai tersadarkan bahwa ternyata hak mereka ini diatur dengan begitu bagus di dalam undang-undang, hanya kasihan mereka belum menggunakan hak mereka secara optimal. Karena itu ya ke depan kita rencanakan ya ada namanya KAI Go to Campus, Go to School dan seterusnya. Nah, itu kita supaya literasi tentang keterbukaan informasi publik itu ya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, kepada kampus dan kepada anak-anak sekolah. Nah, pertanyaannya kemudian apakah setelah mendengarkan pencerahan mereka bisa mampu mengaplikasikannya, mereka bisa mampu untuk menggunakan hak mereka untuk mengakses informasi, lalu manakala mereka harus mensengketakan, mereka mampu atau mereka berani ke sonde.
5: Mereka berani ke sonde, begitu Bapak ya.
0: Itu yang menjadi PR berat yang harus terus dibangun.
5: Tapi kalau untuk sosialisasi Pak, selama ini jalan ya Pak?
0: Oh iya, jalan. Termasuk ini juga
5: iya, ini
0: bagian dari sosialisasi dengan MOU dengan pimpinan lagi kita lakukan.
5: Iya Pak.
0: Iya.
5: Nah, bagi penyandang disabilitas dan juga masyarakat di daerah 3T ini Bapak, bagaimana memastikan mereka juga dapat akses informasi ini? Ini kemana ini komisi informasi ini melihat ini?
0: Saya mau sampaikan bahwa hak untuk mendapatkan informasi atau informasi publik adalah hak asasi manusia. Karena dia itu adalah hak asasi manusia, maka teman-teman yang difabel pun punya kewajiban untuk mengakses. Dan Ibu Erik, kurang lebih sebulan yang lalu, teman kami Ibu Mega Sari yang membidangi sosialisasi edukasi dan komunikasi publik, beliau mendampingi salah satu LSM yang namanya Garmin, LSM yang difabel, dan diterangkan mereka punya hak-hak terkait dengan akses untuk mendapatkan informasi publik. Dan kemudian secara tidak direncanakan, tapi kemudian coba dilakukan oleh salah satu dari teman-teman ini, dan dia justru tidak dilayani dengan bagus, maka mereka lakukan

0: ini bisa menekan pungli dan juga pelayanan yang berbelit-belit di kantor pemerintahan, Pak?
1: Mulai nampak, Bu.
0: Mulai nampak.
1: Ya? Iya. Mulai nampak dengan birokrasi yang berbelit-belit.
0: Iya.
1: Lalu kalau konteks pungli ini, kalau di kantor-kantor pemerintah lingkup provinsi itu hampir tidak kelihatan, tetapi tetapi yang cukup kelihatan itu orang-orang SDP yang di ferry-ferry itu, Bu. Iya. Itu sampai dengan itu ada ombudsman sempat sempat juga memviralkan kasus yang disebut amplop amplop coklat itu tadi pungutan-pungutan liar yang diambil oleh orang-orang di dalam ferry itu terhadap teman-teman penumpang yang ada di VIP yang tidak punya tiket VIP. Nah, jadi mereka dengan amplop coklatnya itu kemudian jadi hadirnya undang-undang ini meminimalisir pungli pada kantor-kantor pemerintahan itu dia ada dampak bagus luar biasa. Tetapi ketika ada satu yang macam tadi saya terangkan itu ya juga masih nampak.
0: Masih nampak ya Pak ya.
1: Iya. Tetapi ya dia lebih berkembang lebih bagus ketimbang yang dulu tanpa ada itu undang-undang ini. Tanpa undang kan orang di mana-mana bisa ada korupsi, kolusi, KKN, pungli.
0: Tapi dengan adanya ini ya
1: orang sudah mulai
0: agak sedikit pergerakannya tidak itu tidak terlalu tidak terlalu bebas lagi seperti dulu ya Pak ya. Oke. Ya, pendengar masih di dialog literasi digital, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Cukup panjang waktunya. Nanti sampai di jam 11.55 ya. Setelah itu nanti di pukul 2 pas ada dinamika olahraga. Ya, kalau kita lihat Pak Germanus untuk tantangan ya, tantangan apa sih sebenarnya yang terbesar Komisi Informasi NTT dalam mendorong badan publik untuk lebih terbuka begitu?
1: Omong soal tantangan ini, dulu saya sampaikan ini persoalan pada political will yang top manager dalam hal ini gubernur. Iya. Baik gubernur FBL maupun beliau Melki sekarang mereka sudah nampak dengan mereka membuat yang namanya peraturan layanan keterbukaan informasi publik. Tetapi tidak cukup karena yang mereka atur di dalam undang-undang tidak banyak diaplikasi. Contoh di situ diatur tentang badan publik yang ada unit disebut pejabat pengelola informasi dokumentasi yang menjadi ujung tombak dari dapur dan ujung tombak dari keterbukaan informasi publik ini mestinya dibiayai, ternyata tidak ada biaya itu. Karena itu maka fakta-fakta begini kita mendorong pemerintah supaya dalam pengalokasian anggarannya mereka harus punya anggaran supaya menyiapkan informasi-informasi sebagaimana yang sering kami ajari ke mereka bahwa informasi mau kalian siapkan harus sesuai ini sesuai apa yang diperintahkan oleh standar layanan informasi publik atau oleh keterbukaan informasi publik undang-undangnya itu, Bu. Nah, begitu.
0: Iya. Oke. Kalau dilihat lagi ini Pak untuk apa ya proses sengketa informasi di Komisi Informasi NTT, ribet nggak sih Pak prosesnya itu?
1: Tidak ribet.
0: Ya?
1: Dia model pengadilan apa nama umum, tetapi dilakukan di luar pengadilan, tetapi putusannya ya setara. Seperti pengadilan umum. Prosesnya sama sekali tidak ribet karena ketika misalnya para pelapor dalam pemohon informasi yang tidak mendapatkan informasi itu apakah perseorangan atau badan hukum datang lalu kita periksa dia punya syarat-syarat formil dan material apakah layak untuk disidangkan ya akan langsung muncul di situ dan semua sudah diatur dari secara temporal dari waktu ke waktu misal batasan waktu itu diatur sehingga dia tidak ribet.
0: Oke.

0: Kalau di saat di era sekarang ini, Pak, di era hoax dan medsos, bagaimana membedakan antara transparansi dan juga membuka semua data pribadi warga?
1: Paling pertama, Komisi Informasi ini yang hadir karena mandat undang-undang ini, dia punya fokus itu pada badan publik yang tadi saya sebut pada pengantar tadi. Nah, ketika fokusnya pada badan publik, maka badan publik apapun itu sebutannya, dia tidak boleh menyampaikan informasi-informasi hoax. Informasi-informasi yang palsu, yang tidak benar, ya tidak boleh. Nah, karena apa? Dia ini adalah wakil negara yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan akurat, baik dan benar. Tetapi ya fakta tadi bahwa kemudian mungkin ada yang pelintir, karena ya republik ini kan republik politis di mana ada yang pendukung, ada yang kontra, maka mereka bisa lakukan yang dengan informasi-informasi palsu itu. Tapi supaya bisa membedakan bahwa informasi ini benar, palsu atau benar atau hoax atau tidak, kalau berasal dari sumbernya badan publik pemerintah, maka tidak boleh terjebak. Orang yang membaca informasi, dia harus melakukan klarifikasi, iya, benar sekali, cek kembali ini benar kosonde. Tetapi jika tidak benar, ya jangan sebarkan. Nah, begitu.
0: Tapi kalau Bapak lihat sekarang, masyarakat kita itu sepintar-pintarkah begitu untuk bermedia sosial?
1: Kalau omong tentang medsos yang itu untuk masyarakat dari sisi yang bukan keterbukaan informasi publik, ya itu luar biasa berkembang. Tetapi sering perkembangan informasi digitalisasi ini berbanding lurus juga dengan kejahatan dan kebaikan. Nah, kejahatan terkait dengan informasi-informasi palsu, penipuan-penipuan online, semua ini dia seiring sejalan dengan kebaikan. Jadi dia boleh, dia menipu banyak, tetap di pihak ini hal positif, ini hal bagus demi kemanusiaan, dia share, dia informasikan. Jadi itu digitalisasi tumbuh kembang itu bersamaan dengan tumbuh kembangnya kejahatan dan kebaikan.
0: Begitu. 50-50 begitu ya Pak ya, 50-50 sejalan, jalan terus, jalan sama-sama.
1: Makanya tergantung dari kecerdasan dan tanggung jawab para pengguna informasi itu, Bu. Gitu.
0: Kalau sejauh ini Bapak melihat peran media lokal dan juga komunitas di NTT untuk mengawal keterbukaan informasi ini?
1: Ya, mereka bergerak bagus, jadi setiap kali kalau kami punya kegiatan, kita langsung buat rilis, kirim ke mereka dan mereka publikasikan, jadi luar biasa bagus. Di tahun ini kita sudah memplanningkan kegiatan di mana kita undang media-media lokal, kita kasih penguatan terkait dengan keterbukaan informasi publik, dan output dari kegiatan ini adalah Komisi Informasi membentuk yang namanya Aliansi Jurnalis Keterbukaan Informasi NTT. Nah, itu yang kita akan buat di tahun ini, Bu.
0: Kalau bicara mengenai teknologi, ya Pak Germanus, teknologi apa yang sudah dimanfaatkan Komisi Informasi NTT ini agar masyarakat di pulau-pulau itu bisa mudah mengakses informasi?
1: Saya mesti jujur, jadi tidak boleh ada dusta di antara kita.
0: Dari awal kan tadi sudah bicara tuh Bapak.
1: Jadi kita seiring dengan digitalisasi informasi, maka Komisi Informasi punya website dan beberapa media sosial. Namun karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, maka tidak jalan. Tetapi kemudian kurang lebih sebulan ini kita sedang membangun kembali website itu, yang kemudian di integrasi dengan media-media sosial, sehingga di mana seluruh kegiatan atau pencerdasan terkait keterbukaan informasi yang dilakukan oleh komputer informasi ya, wadahnya akan dilakukan lewat situ, website atau dengan dia punya media-media sosial. Anak mahasiswa yang sekarang sedang ada bersama saya, mereka sedang merancang itu. Mudah-mudahan ya, saya kasih target ya, sebelum tanggal 20 ya barang itu harus sudah bisa dilansing, Bu. Begitu.
0: Oke. Untuk manfaatnya lagi nih, Bapak, manfaat keterbukaan informasi ini bagi petani ya di Timor, nelayan di Rote atau pelaku UMKM di Kupang itu seperti apa, Pak? Sejak kontraknya ya, itu.
1: Misalnya terkait harga-harga, harga-harga pasar, mereka akses informasi itu kepada Disperindag atau kepada dinas-dinas yang terkorelasi dengan mereka, ya silakan lakukan akses, lakukan komunikasi informasi, bisa dapatkan dari sana. Jadi sebetulnya dengan hadirnya undang-undang keterbukaan informasi ini, dia sangat memberikan apresiasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ini. Dengan contoh yang Ibu Erik sampaikan tadi, mestinya mereka komsingga, mereka bisa dapatkan manfaat banyak dari akses informasi ini. Gitu.
0: Kalau sanksinya, Pak, ada nggak sih sanksi bagi badan publik di NTT yang tidak taat undang-undang KIP ini, Pak?
1: Itu yang di undang-undang ini, sanksi yang langsung itu tidak ada.
0: Tidak ada, Pak, ya.
1: Tidak diatur di undang-undang. Maka kita sedang berjuang untuk revisi undang-undang keterbukaan informasi ini. Dia baru pada tahapan apa yang dilakukan oleh akademisi itu. Nah, tetapi kami punya kegiatan yang namanya penganugerahan keterbukaan informasi publik yang dilakukan setiap tahun. Kita berikan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan kepada badan publik untuk mereka isi, lalu kemudian kita nilai, oh mereka informatif atau cukup informatif atau tidak informatif, itu kita umumkan. Maka ketika misalnya salah satu badan publik diumumkan bilang, oh dia terkategori sebagai badan publik informatif, maka otomatis secara moral ya dia terangkat. Tetapi sebaliknya ketika jelek, buruk, jadi dia punya sanksi adalah sanksi moral dalam konteks ini. Tapi orang kan lebih suka tidak terlalu peduli dengan sanksi moral seperti ini. Padahal mestinya sanksi moral itu yang mesti orang paling takuti. Tapi yang ditakut sekarang adalah sanksi pidana. Jangan kita takut masuk penjara kalau misalnya ini tidak kasih informasi kepada pemohon. Begitu.
0: Jadi yang ditakutkan itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Padahal sanksi moral itu yang
1: mesti lebih tinggi.
0: Lebih tinggi, ya, Pak, ya. Ya. Sudah terbalik dunia. Oh,
1: sudah terbalik, ya. Sudah terbalik.
0: Oke. Bapak, ini bagi masyarakat yang masih takut bertanya, minta informasi ke pemerintah begitu. Nah, apa yang Bapak ingin sampaikan untuk masyarakat yang masih takut bertanya-tanya mengenai komisi informasi ini, Bapak, keterbukaan informasi ini?
1: Iya, jadi saya perlu menyadarkan masyarakat bahwa adalah hak Anda untuk tahu seluruh proses penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi tidak boleh takut datang minta apapun. Andaikan dalam proses itu orang mulai tutup-tutup atau tidak mendapatkan hakmu, ya lapor saja ke Komisi Informasi. Tidak harus melalui sengketa informasi publik, tetapi minimal ke Komisi Informasi lalu kita arahkan. Macam salah satu hal yang baru dilakukan oleh Komisi Informasi beberapa waktu yang lalu, itu ada forum keadilan dan hak asasi di Flores yang menyurati Bupati Ende, lalu kemudian minta berbagai informasi tembusan ke kami. Saya kemudian walaupun tembusan, tetapi saya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional untuk menyampaikan kepada dia, begini sudah dia punya proses permohonan informasi publik. Nah, itu kita terus menerus melakukan edukasi baik secara formal maupun non formal sampai masyarakat akhirnya paham bahwa mereka pun harus kawal ini pemerintahan supaya jangan ada korupsi, kolusi dan nepotisme.
0: Kalau untuk kedepannya Pak, adakah program prioritas Komisi Informasi NTT ini untuk membuat NTT menjadi provinsi yang paling transparan Pak Di?
1: Posisi per 2 tahun berturut-turut NTT dia masuk kategori informatif secara nasional.
0: Secara nasional. Ya,
1: dengan nilai terbaru yang 95 itu dia capai nilai 93,3. Maka yang kami mau lakukan adalah ini mempertahankan ini susah. Sehingga ya, kita lakukan adalah terus melakukan edukasi-edukasi kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk tadi sekolah-sekolah, kelompok-kelompok difabel. Itu kita sudah rancang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sebagai, ini bukan sih sebagai prioritas, tapi mengejar yang tertinggal, mengejar yang terlambat.
0: Mengejar yang tertinggal
1: dan yang terlambat.
0: Dan yang terlambat, begitu. Memang kalau sudah meraih prestasi ini untuk mempertahankannya susah Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi sangat, harus segala cara.
1: Harus secara tetapi segala cara yang halal. Iya. Karena kita mengawal keterbukaan, transparansi, semua harus jujur, adil.
0: Kalau sekali lagi Pak, kalau untuk hambatan yang paling apa ya, yang paling benar-benar sangat yang sangat susah dilakukan untuk edukasi masyarakat ini apa Pak? Yang memang benar-benar aduh sudah bisa begitu.
1: Apatisme masyarakat ini Bu. Apatisme masyarakat kenapa? Karena tadi ketika mereka datang meminta informasi publik lalu tidak dipenuhi, lalu kemudian ada yang dipenuhi, lalu kemudian proses secara hukum tetapi hukumnya tidak adil. Maka orang jadi apatis. Mau buat apa dengan hal ini? Nah, padahal baik penegak hukum mereka ini adalah pelayan-pelayan masyarakat. Mereka digaji oleh masyarakat. Maka kita omong ke masyarakat adalah bahwa ketong ini memberi gaji kepada siapapun termasuk presiden melalui pajak-pajak kita. Maka kita pun harus wajib untuk mengawal dengan periksa mereka punya program, periksa mereka punya anggaran, benarkah tidak untuk hajat hidup orang banyak ketong rakyat atau untuk hajat hidup 1-2 orang yang kemudian ujung kemudian di penjara yang cukup banyak termasuk apa program terbaru.
0: Jadi ini kita memang dibatasi waktu ya Bapak ya. Ini sebagai closing statementnya Bapak nih. Apa yang mau disampaikan untuk ya kepala desa, bupati, wali kota agar lebih terbuka ke warganya mengenai ya keterbukaan informasi ini Bapak. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat nih?
1: Iya, terima kasih pertama kepada penyelenggara pemerintah mulai dari tingkat desa sampai presiden. Kalian digaji oleh masyarakat karena pajak-pajak masyarakat. Karena itu kewajiban Anda semua adalah wajib membuka informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. Dan apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi itu, Komisi Informasi siap untuk melakukan sidang sengketa informasi publik. Demikian Bu Eri.
0: Bapak Germanus Ataur, Ketua Komisi Informasi NTT, terima kasih untuk waktunya ya Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan masih ada pertemuan kita yang ketiga dan selanjutnya Bapak.
1: Amin.
0: dan masyarakat semakin apa ya? Semakin
1: melek terhadap informasi publik.
0: Harus seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Bapak di Prosa TRR Kupang. Dan pendengar, saya sudahi Dialog Kupang Siang Literasi Digital kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Prosa 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang Siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards, Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun

Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: Kompetitif on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my art, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big difference to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

keluar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur.

0: ibadah. Kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pertengahan informasi dan inspirasi sempat memiliki dari Yofi Endirno. Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Apa kabar? Jam makan siang dan juga istirahat ya, dimanfaatin sebaik mungkin ya, karena setelah itu kita harus melanjutkan kembali ya aktivitas kita. Pekerjaannya masih banyak yang belum terselesaikan. Ya kan? Jadi kita perlu energi baru ya, perlu energi baru. Jadi kita makan dulu, makan siang dulu. Setelah itu istirahat, setelah itu kita kerja lagi ya kan. Semangat, semangat, semangat. Walaupun siang ini kembali lagi agak-agak ada anginnya gitu. Ya, sudah mulai lagi. Kalau kemarin itu kan tidak terlalu terasa ya. Ya kalau hari ini mulai lagi anginnya agak kencang ya. Jadi kondisi cuaca kita seperti itu. Jadi perlu ya jaga kesehatan baik-baik, memperhatikan pola makan, waktu istirahat dan juga waktu tidur ya kan. Oke, pendengar di Kupang siang ini, hari kedua untuk anak-anak kita yang MPLS, yang melaksanakan MPLS. Hari kedua ya, kita orang tua karena selama ini kan libur, jadi hari kedua itu masih juga belum beradaptasi. Ya, sibuk ya, jadi masih agak-agak susah untuk beradaptasi, bangun sedu. Kalau kata orang Kupang ya, bangun sedu, menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan-keperluan anak-anak kita yang lagi melaksanakan MPLS ya. Jadi ini harus sih, jadi kita harus sudah menjadi kebiasaan nanti ya. Jadi sudah biasa, sudah beradaptasi tubuh kita ini, ritme tubuh kita ini, jadi aman. Jadi kalau ini sekarang ini belum ya, belum di hari kedua ya, aduh masih aduh gitu. Oke, di Kupang siang ini kita jelang nanti di jam 13 ya, ada warta aneka berita daerah NTT ya. Pendengar, psikolog anak, remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ya kan, masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu anak membutuhkan sosok dewasa begitu ya, sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah itu aman untuk dijalani. Jadi memang harus ditemani dulu masa MPLS inilah ya, masa-masa MPLS ini. Jadi tanggal 18 ya, kalau ya tanggal 17 atau tanggal 18 itu sudah selesai ya. Terus tanggal 20 itu sudah proses apa belajar mengajar sudah harus ya di tanggal 20, jadi sudah sekolahnya sudah seperti biasa begitu. Jadi karena ada fase perubahan buat anak-anak ya, perubahan cukup mengejutkan, jadi perlu diyakinkan bahwa situasi di sana itu aman, di sekolah itu aman begitu ya. Untuk itu perlu ya garansi lah begitu, ada orang dewasa yang dipercaya bersama begitu ya. Jadi harus ada yang temanin begitu. Pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum ini menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan juga pola pendampingan yang diperlukan. Ya harus ya. Nah, jadi kalau sekarang ini ya masih MPLS, masa-masa MPLS ya, kita juga harus siap untuk anak-anak ya. Kalau memang harus didampingi ya didampingi begitu. Tapi kalau yang anak-anak SMA sekarang ini, SMP, SMA sudah tidak, paling satu hari aja kemarin ya di hari pertama. Tapi kalau hari-hari sekarang ini sudah ada rasa malunya begitu ya, sudah doma begitu. Sudah, kita sudah besar begitu, tidak usah didampingi lagi. Tapi ya kalau anak-anak yang TK begitu ya, SD ya, itu perlu didampingi karena tidak mau ditinggal begitu. Ada juga anak-anak yang tidak mau ditinggal, ada juga yang mau ditinggal orang tuanya gitu ya. Jadi di jam pulang ya orang tuanya datang jemput begitu. Oke. Di Kupang siang ini ya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Baikabubak, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagu Pendete temui Sesmenko Infrastruktur minta dukungan percepatan pembangunan jalan dan jembatan di NTT. Dinas Koperasi Rendang dorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara insentif di tingkat pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari berbagai koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Wakil Gubernur NTT Julia Sobrana kembali melaksanakan pertemuan bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kemenko IPK RI Ayodhya GL Kalika. Maksud kami Ado Ayodhya GL Kalaki guna menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan konektivitas di Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Kemenko IPK RI Senin 13 Juli 2006 dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, serta jajaran pejabat Kemenko IPK dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi jalan, jembatan, sumber daya air, konektivitas, kawasan permukiman dan pembangunan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah aktif pemerintah Provinsi NTT dalam memastikan berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya memperoleh perhatian dan tidak lanjut dari pemerintah pusat. Pada tersebut, Wakil Gubernur Jonas Salom menegaskan bahwa dirinya hadir membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten kota di NTT. Menurutnya pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kawasan perbatasan negara, mendukung sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagaimana menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan telah melalui proses penyaringan dan telah memenuhi readiness kriteria sehingga secara teknis siap untuk ditindak lanjut. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat ekonomi serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemaparan Kadis Benjamin Nahak menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional. Selain mendukung pengembangan kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste, pembangunan tersebut juga menjadi bagian penting dalam

0: Ya benar, memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor, ATK, dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
2: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita udah stok, khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
1: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
3: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sendi bebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah dan orang tua memiliki peran penting melindungi anak dari paham radikalisme melalui media sosial. Selengkapnya adalah perkara Lopo.
4: Penguatan literasi itu penting, terutama literasi digital, literasi berkaitan dengan informasi, dan terutama di satuan pendidikan ini untuk pengembangan karakter, akhlak mulia.
5: Pendidikan karakter dan toleransi menjadi kunci melindungi anak dari faham radikalisme, sementara orang tua menjadi benteng utama di rumah untuk memantau pergaulan dan aktivitas digital anak. Widya Suara, Ahli Maria, BGTK, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Miki Dakumbah kepada RRI menegaskan peran dunia pendidikan menjadi penting karena aktivitas anak di sekolah selain lebih banyak di rumah. Akan tetapi sekolah juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana melakukan interaksi sosial melalui pemanfaatan media.
4: Perkembangan abad 21 dengan pemanfaatan media sosial, dengan penggunaan gadget dan seterusnya, maka ini tentu juga punya pengaruh langsung kepada sekolah. Karena pemanfaatan digital untuk belajar juga ini menjadi hal yang diperlukan, tapi di satu sisi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Tentu sekolah juga melakukan berbagai langkah-langkah konkret untuk bagaimana membatasi ruang-ruang bagi murid.
5: Koordinator Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik mengatakan, anak dan remaja memiliki otak untuk mengatur sistem emosi, takut, cemas, dan agresif untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi dan kurang kuat untuk menghentikan emosinya.
6: Kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi meniadakan orang lain. Nah ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi, kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah, itu peran orang tua itu penting di sana.
5: Perubahan perilaku anak di rumah saat bermain media sosial seperti mengembalikan layar ponsel saat didekati, rajin menghapus riwayat penelusuran histori, hingga mendadak mengunci perangkat dengan kata sandi baru, orang tua wajib melakukan pendekatan dialog terbuka, memanfaatkan aplikasi parental control untuk memantau aktivitas digital secara transparan, serta mengajak anak beraktivitas fisik di dunia nyata guna mengalihkan perhatian mereka dari layar. Dari Kupang, Analopo Erari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Wilayah Kalena juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama masuk sekolah GAMAS melalui penitipan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam kesempatan pada apel bersama aparatur sipil negara Senin 13 Juli 2026 di halaman depan gedung Sesendo Kantor Gubernur NTT, Gubernur Wilayah Kalena menjelaskan surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT agar mendukung pelaksanaan GAMAS. Gubernur NTT menyatakan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen penting tersebut bukan sekedar mengantar anak ke sekolah, tetapi juga merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter anak. Kehadiran orang tua, terutama ayah, diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar, serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih-lebih Gubernur Wilayah Kalena juga kembali menegaskan terkait Pergub nomor 4 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh daerah di NTT. Ini jelaskan tujuan pembangunan budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Secara khusus, ia juga menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT harus menjadi teladan dalam pelaksanaan peraturan gubernur tersebut, yang mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua program tersebut ia jelaskan memiliki tujuan yang saling melengkapi. GAMAS menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan sekolah, sedangkan Pergub jam belajar memastikan pendidikan itu terus berlanjut di rumah setiap hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan keluarga. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya, masyarakat Ampong antusias pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI AD dan berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Laporan Vince Sakarias.
7: Bagi masyarakat Kecamatan Ampuang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanu, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Ampuang Barat Daya, Gusti Lelo, mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup, apalagi pada saat musim hujan jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
8: Langsung di sisir pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Dan kalau kami memelintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan motor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang, kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir lebih terbatas. Tapi karena kebutuhan ini ekonomi atau pendidikan, kami bisa keluar uang sampai 200 ribu, tidak bisa 1000.
7: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Empuang.
9: Karena kalau musim hujan, kami tidak bisa menyeberang. Tidak bisa menyeberang. Terakhir, kami harus sepeda sudah karena pulang berikutnya. Akses kami. Jadi karena kalau musim hujan, tak lebih sendiri. Tidak sendiri. Jadi kami masyarakat tidak bisa bergerak. Lanjutnya air. Habis kami terpaksa, kami harus di rumah saja. Dari itu senakel apa-apa kami kemungkinan.
7: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Empuang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Mempisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang.
0: Universitas Arya Satya Dewamuluri atau UNADRI mengirimkan 10 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata KKN tematik Gestakin Gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif Batch 2 pada tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT di wilayah 15 di NTT. Berikut laporan Aris Lake.
10: Sebanyak 10 mahasiswa UNADRI ditempatkan di sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belo. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTT, serta 4 perguruan tinggi dari luar daerah. Rektor UNADRI, Dr. Patricius Kami menyampaikan KKN tematik Gentaskin 2026 menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai pelaksanaan Gentaskin bertepatan dengan kalender akademik kampus, sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program magang.
11: Pada dasarnya di UNADRI ini dengan kegiatan Gentaskin yang diselenggarakan oleh LLDT di wilayah 15, kami relevan dengan kurikulum yang ada di UNADRI ini. Hingga dari LP3M betul-betul menjawab itu, dan kami ini pertama kali menerjunkan mahasiswa yang melibatkan diri untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah lingkungan. Itu ada dua prodi yang kami turunkan di situ. Kenapa UNADRI peduli di situ? Karena UNADRI kami di sini menerapkan kurikulum mahasiswa itu menerapkan pengetahuannya dalam kelas itu hanya 100 SKS. Jadi 40 SKS itu masih terjun ke lapangan dalam kategori 2 kali. Dan bertepatan sekali dengan kegiatan Gentaskin ini, tidak jauh waktunya selisih antara kalender akademik kami dengan Gentaskin.
10: Selain itu, Patris juga mengapresiasi inisiatif LLDikti Wilayah 15 yang telah menggagas program Gentaskin. Ia mengemukakan dari program studi yang ada, mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kewirausahaan, bisnis digital, dan bidang keilmuan lainnya yang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, Dr. Patris berharap kehadiran mahasiswa UNADRI di lokasi KKN dapat memberikan dampak nyata melalui penerapan ilmu yang dimiliki serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang sehat, kuat, dan inklusif. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Rendang terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui dukungan terhadap program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN ini diharapkan membangun budaya pengasuhan yang lebih seimbang antara ayah dan ibu demi mendukung tumbuh kembang anak. Berikut laporan selengkap disampaikan reporter Rudi Hartono.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendau mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapot atau Gemar, Kepala Dinas B3 AP2KB Kabupaten Rotendau, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
13: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu. Ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapor. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
12: Diana Bulu menambahkan pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapot di Rotendau mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
13: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah Pak Bupati sudah membuat surat edaran, dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendau berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi Rotendau mendorong penguatan koperasi berkualitas di tingkat evaluasi perkembangan koperasi Merah Putih. Selengkapnya laporkan Raja Waldus.
14: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Mengusung tema nasional koperasi berdaya, Indonesia berjaya, semangat tersebut diharapkan mampu mewujudkan Rotendau yang semakin mandiri, unggul dan sejahtera melalui gerakan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Adri Tine, kepada RRI mengatakan saat ini terdapat 303 koperasi di Kabupaten Rotendau. Jumlah tersebut terdiri atas 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 184 koperasi non KDKMP. Adri menjelaskan dari keseluruhan koperasi tersebut, 61 koperasi masih aktif, 22 koperasi masuk kategori berkualitas, sedangkan 101 koperasi lainnya sudah tidak aktif. Menurutnya, koperasi berkualitas ditandai dengan aktivitas usaha yang berjalan baik serta rutin melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT setiap tahun.
15: Total koperasi di Rotendau saat ini itu ada 303, terdiri dari 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan ada 184 koperasi non KDKMP. Dari jumlah itu ada yang aktif itu ada 61 dan yang berkualitas itu ada 22. Sementara yang tidak aktif itu ada 101. Tidak aktif itu hanya pada bukunya sudah ada, tetapi sampai saat ini aktivitasnya juga tidak ada, itu sudah koperasi sudah macet lah. Kalau untuk yang koperasi aktif itu mereka masih beraktivitas, tetapi mereka tidak secara rutin setiap tahun melakukan RAT. Kalau untuk yang berkualitas yang tadi 22 itu mereka ada punya kegiatan dan setiap tahun itu melaksanakan RAT.
14: Sementara itu terkait perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Adri mengakui pihaknya belum dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh. Hal itu karena pembangunan fisik KDKMP berada di luar kewenangan Dinas Koperasi. Sementara masa tugas para bisnis asisten dan pendamping yang sebelumnya ditugaskan Kementerian Koperasi telah berakhir. Akibatnya Dinas Koperasi mengaku mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai progres pembangunan maupun aktivitas usaha KDKMP di lapangan. lapangan. Selama ini perkembangan koperasi lebih banyak diperoleh melalui laporan para pendamping yang kini sudah tidak lagi bertugas.
15: Itu bahwa kalau untuk lakukan monitoring khusus terhadap KDKMP, kami sampai saat ini belum melakukan itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa untuk pembangunan fisiknya kan tidak ada di kami. Sebelum-sebelum itu ada tenaga bisnis asisten maupun ada pendamping dari yang diangkat oleh kementerian. Namun sekarang kan mereka sudah tidak lagi. Nah ini yang kita selama ini informasi itu kita tidak dapat dari mereka. Ketika mereka tidak ada lagi, kami juga putus informasi, update informasi terkait dengan perkembangan pembangunan fisik maupun aktivitasnya mereka.
14: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap seluruh koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memperkuat perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik-baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Gubernur Melkila Kalena juga mendukung gerakan ayam mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ayat Nyelon mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Z9.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih baik bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu.
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.
2: Hey yo, it's not the end.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung.

0: Bira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sebentar, kelas 1.
1: Kelas 1 SD?
2: Oh,
1: 7 tahun.
3: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
2: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi, Pak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
2: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
3: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
4: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
4: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
5: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
6: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
7: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
8: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
9: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
10: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas, berkualitas.

menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: jangan
1: ingin. Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hei Lalisa, stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hei itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul Pona, kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Bisa, ikhlasin.
6: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

0: Aduh. Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu rejok. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. 1, 2, 3.

0: Bahaya anjingnya tidak mudah adalah bikin aku lupa diri sama lupa lirik.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kali ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari kita.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

untuk Marsha, cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku,

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki risiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali. Dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau nggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air itu, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau nggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitu pun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT/RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan.

Selamat sore pendengar, kembali bersama kami di RRSP Sumba. Bersama saya hari ini Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anda akan mendengarkan lagu Muslim dan azan maghrib hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Sema di Jazz Night.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment

0: Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua, dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
3: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
4: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
5: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
3: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
6: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
7: Sementara kelas 1.
6: Kelas 1 SD?
7: Umur
6: 7 tahun.
8: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
7: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang
9: sebenarnya orang ini baru sekolah.
5: Ada?
9: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
8: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
8: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
3: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
10: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
8: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
10: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
3: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
11: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
12: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau

0: kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
1: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
4: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Stop, ibu kota negara Perancis. 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: jangan ingat.
1: Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hai Lali, saya stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibak utang sana sini hanya untuk piket ini.

0: itu lagi. Iya, Epona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kek dia itu udah makna penukasi. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa sih yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kek dia macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi Sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

0: Duh, abis bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu saya jok. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. Yap. Yap.

0: Bahaya anjing itu loh, udah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita pada hari ini, Senin 14 Juli 2026. Maksud saya Selasa 14 Juli 2026. Saya Cantika Anjali yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi besok Rabu 15 Juli 2026 di FM 96,9 MHz pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai penalti.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, selamat olahraga Pak Jidar.
2: Selamat pagi Om Fajar,
1: ya.
2: Olahraga
1: Jaya, ya. Silakan.
2: Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
2: Emang mau, emangnya jagoinnya Spanyol.
1: Loh.
2: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
2: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
2: Iyalah, terlalu banyak pujian.
1: Jadi... Oh.

0: babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan Soler Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya. Tapi ayam yang kehilangan sayapnya begitu ya.
1: Sayapnya. Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya. Agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
0: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini. Tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
0: Betul.
1: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
0: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu assist ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Offside ya ternyata.
0: Ya offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah itu menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas
1: bahkan. Ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya ini
1: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
1: Yamal juga. Nah, bicara soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya. Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
0: Betul. Dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Nah ini menarik nih,

0: Ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
1: Ya, dan bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise di Pele. Dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
0: Iya.
1: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
0: Nico Williams.
1: Iya,
0: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
1: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
0: betul,
1: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
0: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head to head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
1: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk ke lapangan 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
0: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
1: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
0: mengantisipasi
1: mengantisipasi atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
0: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari de la Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa, beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa begitu, Bung.
1: Iya, dan bahkan Luis de la Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
0: benar,
1: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
0: Tadi total 38 kali pertandingan.
1: Iya, itu di total, secara total.
0: Secara total semua pertandingan ya.
1: Pertandingan.
0: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
1: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah bagaimana. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
0: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
1: Pasti berharapnya Inggris.
0: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya, tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
0: yeah,
1: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
0: juara,
1: sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
1: betul,
0: sampai kartu merah David Beckham.
1: Ya, mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
0: captain
1: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, ini betul,
1: nama,
0: betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya.
0: Apalagi
1: saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya? Amin dong, amin. Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
1: Mantap.
0: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar radio RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu Sedharma. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Renungan Agama Hindu dengan tema Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Agama Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakup tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asung kartawaranugrahanya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samani Wa Akuti Samana Herdiani Wa Samanastu Wo Manoyatahwa Susasati, Om Anubardha Kertawiyantu Wiswatah.

Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar Radio RRI dimanapun berada, Hari Suci Saraswati adalah hari suci bagi agama Hindu untuk memuja sakti personifikasi Tuhan sebagai pencipta. Dalam konteks tradisi beragama, Dewi Saraswati adalah objek pemujaan dalam kaitannya dengan seni dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut Hindu bukanlah hanya sekedar kesadaran rasio terhadap dunia objek indrawi, tetapi kesadaran diri yang mendalam terhadap fenomena alam duniawi atau sekala dan fenomena alam surgawi atau niskala. Dalam Hindu dikenal dengan istilah aparawidya, yaitu kesadaran terhadap hubungan manusia dan manusia dan dengan alam semesta yang bersifat skala. Sedangkan parawidya yaitu kesadaran terhadap hubungan manusia dengan sang pencipta yang bersifat niskala. Di dalam kitab suci agama Hindu, banyak sekali kita jumpai pujian tentang kemuliaan ilmu pengetahuan, seperti yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 34 sebagai berikut. Tat vidhi pranipatena pariprasnena sewaya upadesyanti te jananam jananinas tatwa darsina, yang artinya kejarlah kebijaksanaan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, dengan cara bertanya-tanya dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang dapat melihat kebenaran yang akan memberi petunjuk padamu di dalam pengetahuan itu. Melihat dan memahami arti sloka tersebut, ada 3 syarat yang harus dilakukan dan dipatuhi dalam proses belajar, yaitu hormat, sujud dan disiplin kepada guru atau yang disebut dengan pranipatena, dengan bertanya, mencari, dan menganalisa, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh atau disebut pariprasena, dan berbakti, melayani, dan setia dengan tulus ikhlas kepada guru atau sewaya. Dalam proses menganalisa, manah atau pikiran memiliki berbagai daya atau kesaktian. Kekuatan yang dimiliki oleh manah dalam agama Hindu antara lain kekuatan persepsi atau disebut dengan vedana sakti, kekuatan memori sinarana sakti atau smerti sakti, kekuatan imajinasi bawana sakti, kekuatan keputusan manisa sakti. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 33 disebutkan, persembahan berupa ilmu pengetahuan, oh Arjuna, adalah lebih mulia daripada persembahan materi. Dalam seluruh kerja ini berpangkal pada ilmu pengetahuan. Mutiara Nitisastra menyebutkan hal ini di dalam Kekawin Nitisastra bab 5 sloka 1, yaitu takitakini swaga gunawidya Smarawisaya ruang puluh ing ayusya tengah ing tuwuh sanwacana gegenta patilaring atmeng tanu paguroken, yang artinya bersiap sedialah selalu mengabdi pada ilmu pengetahuan yang berguna. Hal yang menyangkut asmara barulah diperbolehkan setelah umur 20 tahun. Setelah berusia setengah umur, menjadi penasihatlah pegangannya. Setelah itu hanya memikirkan lepasnya atman yang menjadi perhatian. Selanjutnya di dalam Nitisastra bab 2 sloka 5 dan 7 menjelaskan,
Norana mitra manglewihana ware guna maruhur. Nora catru manglewihane geleng anari hati. Norana si manglewihane si kang atanaya. Norana cakti daiwa juga cakti tan ane manahan. Yang artinya, tidak ada sahabat yang dapat melebihi ilmu pengetahuan yang tinggi faedahnya. Tidak ada musuh yang berbahaya daripada nafsu jahat dalam hati sendiri. Tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada kekuatan yang menyamai nasib, karena kekuatan nasib tidak tertahan oleh siapapun juga. Nemani sang mamukti dumada iketan anaguda Yohana rupawan kula wicala tika pada nahana Denika tanpa castra tan ateja wadana makuncen Luir sekaring cami murup abang tan ana waing nika. Yang artinya sangat disayangkan bila

seperti bunga dap-dap merah menyala namun tiada wangi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, dapat meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Di dalam sastra Hindu juga jelas tersurat adanya motivasi agar umatnya senantiasa menuntut ilmu, dan masa di mana kita menimba ilmu inilah dinamakan masa Brahmacari Asrama. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 34 disebutkan, belajarlah dengan penuh disiplin, dengan bertanya, bekerja, dan berbakti. Jelas ada sebuah motivasi dan sekaligus perintah di dalamnya, di mana kita sebagai umat Hindu harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang sifatnya kebendaan maupun pengetahuan rohania. Hal ini sejalan dengan sloka suci di dalam kitab suci Sarasamuscaya, sloka 27, yang menyatakan, Yuva yuva darman awince yuva vitam yuva rutam triya bawati wai darba utpatan naca hidyati, yang artinya, karena perilaku seseorang hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya masa muda, selagi badan sedang kuatnya hendaklah dipergunakan untuk usaha menuntut dharma, arta, dan ilmu pengetahuan. Sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan anak muda. Contohnya adalah seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah dan ujungnya tidak tajam lagi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, maka hendaknya dapat meningkatkan kebijaksanaan kita, yakni dengan menguasai ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang baik bagi agama, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan konsep di dalam sloka Sarasamuscaya 349 dan 350. Sebab mesti sempurna pengetahuan seseorang tentang sesuatu ilmu. Jika dursila atau buruk laku, tiada berguna itu. Sebab menjadi suluk untuk yang bertindak benar, demikianlah gunanya ilmu pengetahuan itu. Singkatnya, sastra atau ilmu pengetahuan itu, jika ada pada orang yang dursila, sia-sialah, hilang kesuciannya. Walau seandainya engkau orang yang paling berdosa di antara manusia, yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan diseberangi. Orang bijaksana tidak ditandai oleh ketuaan, tidak pula oleh kulit yang berkerut, tidak pula oleh keremajaan yang telah suram, tidak pula oleh putihnya rambut. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu akan hakikat hidup. Itulah hati, pratnya namanya. Itulah yang harus diketahui sebagai alat untuk menyeberangi lautan kehidupan. Wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang pentingnya ilmu pengetahuan atau jnana diakhiri dengan pernyataan berikut yang diambil dari kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 42. Tasmat ajnana sambutam restam jnana sinah tatmana cityam saryasam yogam atisto tisya barata, yang artinya, sebab itu setelah memotong keraguan dalam hatimu karena ketidaktahuan, dengan pedang ilmu pengetahuan dan berpegang pada yoga, bangkitlah oh Barata. Dengan kerja yang benar, ilmu pengetahuan dan disiplin jiwa yang teguh, serta terhapusnya keraguan hati, melalui avatara Krishna, Tuhan mengharapkan kita untuk bangkit dan bertindak dalam menerangi kebodohan atau avidya dan keterbelakangan. Demikianlah renungan agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema ilmu pengetahuan dalam pandangan agama Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan selada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup renungan kali ini dengan mengaturkan Paramasanti.
Om Dewa Suksma Parama Acintya Yana Maswal Om Sarwah Karya Prasidantam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sesungguhnya, manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku menciptakan diriku sendiri untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat. Aku lahir dari masa ke masa untuk

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam

0: Antara beras itu dalam pengertian gabahnya dan berasnya itu hampir 6.000 lebih, 6.000 ton lebih. Nah di tahun ini 2026
1: pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, Darwi Kabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi pelajar wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Penyerapan gabah beras petani lokal di NTT selama semester 1 2006 mencapai 7.400 ton. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya, disampaikan oleh saya Yatni Londo. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru Selasa 14 Juli 2026. Pada tahun ajaran ini, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhannya ditanggung pemerintah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Filipina Agustina Kale, mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh pendidikan yang layak.
3: Untuk berada di sekolah rakyat memang tidak mudah, karena tidak ada pendaftaran atau seleksi seperti sekolah reguler. Tetapi

0: Selain meminta dukungan dalam pemutakhiran data, pihak sekolah juga berharap pemerintah membantu penyelesaian dokumen administrasi sejumlah siswa angkatan pertama yang masih belum lengkap. Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan sekolah rakyat sebagai program strategis pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
1: Jadi sekolah rakyat ini memberikan suatu dampak bagi daerah ini, bagi rakyat kita. Jadi sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat, tidak pikir sekolah yang hadir di sini, itu masyarakat kita yang masuk kategori miskin ekstrim. Bahwa ternyata keadilan sosial di sekolah rakyat Indonesia harus berlaku bagi semua rakyat. Keadilan sekolah rakyat ini sebenarnya untuk menjawab daripada sila kelima.
2: Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia.
0: Ia mengatakan, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Bupati Kupang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan para pendamping terus berkolaborasi mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Dengan sinergi semua pihak, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan menjadi jalan keluar bagi persoalan kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satres Narkoba Polres Sumatera Timur, edukasi pelajar wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumatera Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di dua sekolah, yakni SMA Kristen Payeti dan SMA Pegeri Wengapu. Sebagai bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Kasatres Narkoba Polres Sumatera Timur Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah maupun di kalangan generasi muda.
5: Satres Narkoba Polres Sumatera Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyambangi dua sekolah yang ada di Kabupaten Sumatera Timur, khususnya di SMA Kristen Payeti dan SMA PGRI Wengapu. Nah, kegiatan sosialisasi ini kami isi dalam kegiatan sekolah, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tujuan kegiatan sosialisasi kepada siswa berkaitan dengan bahaya peredaran nafsa di lingkungan sekolah dan di kalangan pemuda. Ini kami lakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika di kalangan pemuda untuk mewujudkan pelajar hebat tanpa narkoba.
4: Menurut Ibtu IGD Putu Parwata, sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini, serta mewujudkan pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Kristen Payeti dan SMA Pegeri Wengapu atas kepercayaan yang diberikan kepada Satres Narkoba Polres Sumatera Timur untuk memberikan edukasi kepada para siswa, sekaligus mengajak seluruh pelajar tetap semangat menjadi generasi hebat tanpa narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumatera Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat terintegrasi, satu Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Wiwin Ngari.
6: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
7: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari Sentra Evata, ya sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
6: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
8: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
6: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
9: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
10: Saya terharap, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Saya terharu sekali. Terima kasih.
9: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
11: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru kami pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Ini itu saja dan kami minta terima kasih.
12: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
9: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di Treskrim Khusus Polda NTT bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten. Ribuan bungkus diamankan. Laporan VJ Sakarias.
13: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
14: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
13: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara, maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
3: Mendengar, pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Hore Datama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
15: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
16: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
15: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Milki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
16: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
17: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
16: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Hore Datama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa penyerapan gabah beras petani lokal selama semester 1 2026 mencapai 7.400 ton. Berikut laporan Aris Lake.
18: Kepala Kanwil Perum Bulog NTT Arahim Kana mengatakan hingga Juni 2026 Bulog telah menyerap gabah setara beras sebanyak 7.400 ton. Jumlah itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 6.000 ton. Ia menyebut peningkatan itu mencapai sekitar 120%. Menurutnya, capaian tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
19: 2025 kita sudah menyerap setara beras. Setara beras itu dalam pengertian gabahnya dan berasnya itu hampir 6.000 ton lebih. Nah, di tahun ini 2026 yang baru semester 1 itu sudah sampai 7.400. Jadi ada peningkatan luar biasa sekitar 120% sampai dengan semester 1.
18: Arahim juga menegaskan keberhasilan ini tidak hanya kerja Bulog, melainkan sinergi dari petani, penyuluh pertanian lapangan, penggilingan, TNI Polri, pemerintah provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta pemerintah kabupaten kota. Ia optimis penyerapan akan naik pada semester 2 2026 meski target semester 1 sudah terlampaui lebih dari 100%. Selain gabah dan beras, Bulog NTT juga mencatat lonjakan penyerapan jagung. Pada 2025, penyerapan jagung hanya 334 ton. Sementara hingga semester 1 2026 sudah mencapai 2.200 ton atau 60% dari target tahun ini. Kedepan, Arahim juga meminta dukungan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pengadaan gabah, beras, dan jagung. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Koordinator Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Unana Kupang, Dr. Dina Carlota Lirik mengatakan, anak dan remaja memiliki otak untuk mengatur sistem emosi, takut, cemas, dan agresif untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi dan kurang kuat untuk menghentikan emosinya. Kepala RRI di Kupang, Koordinator Prodi Psikolog Dr. Dina Carlota Lirik menambahkan perubahan perilaku anak di rumah saat bermain media sosial seperti membalikan layar ponsel saat didekati, rajin menghapus riwayat penelusuran atau histori, hingga mendadak mengunci perangkat dengan kata sandi baru. Menurutnya, bila hal itu terjadi, orang tua wajib melakukan pendekatan dialog terbuka serta mengajak anak beraktivitas fisik di dunia nyata guna mengalihkan perhatian mereka dari layar ponsel mereka.
20: Kelompok yang dia musuhi itu harus dihilangkan gitu kan, semacam ada keinginan untuk agresif yang tinggi meniadakan orang lain. Nah, ini kan orang tua sudah perlu waspada ya kalau udah di tahap yang seperti ini. Kemudian ada juga tahapan di mana kadang anak menggunakan teknologi digital itu sembunyi-sembunyi, kayak merasa jangan sampai ketahuan gitu loh. Itu kan kita juga jadi berpikir pasti ada sesuatu nih. Nah, itu peran orang tua itu penting di sana.
3: Sementara itu, Widya Suara, ahli media BGTK Provinsi NTT Kota Kupang, Meki Dakumba, menegaskan peran dunia pendidikan menjadi penting karena aktivitas anak ada di sekolah selain lebih banyak di rumah. Akan tetapi, sekolah juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana melakukan interaksi sosial melalui pemanfaatan media. Karena pendidikan karakter dan toleransi menjadi kunci melindungi anak dari paham radikalisme, sementara orang tua menjadi benteng utama di rumah untuk memantau pergaulan dan aktivitas digital anak. Kita beralih ke berita selanjutnya. KM Dharma Kartika 5 tambah pelayaran layani lonjakan penumpang libur sekolah. Berikut laporan Yunia Buling.
21: PT Dharma Lautan Utama melalui M Dharma Kartika 5 menambah frekuensi pelayaran untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa liburan sekolah. Nakoda KM Dharma Kartika 5 Ahmad Solihin menyatakan penambahan jadwal dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Selain melayani rute reguler Kupang-Waingapu-Surabaya, Kapal juga dijadwalkan melakukan pelayaran tambahan dari Kupang menuju Waingapu dan kembali ke Kupang agar seluruh penumpang yang telah memiliki tiket dapat terangkut sesuai kapasitas yang diizinkan. Menurutnya, seluruh operasional pelayaran tetap mengacu pada standar operasional produser dan regulasi keselamatan pelayaran yang berlaku, sehingga aspek keamanan dan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama.
1: Ini memberikan kesempatan dalam melayani arus liburan dan dalam rangka penerimaan murid baru atau pemerintah terima murid baru, kita otomatis penumpang akan lonjak bertambah, dengan adanya bertambah, dan untuk menjaga kenyamanan untuk pelanggan kita semua, baik kamar kelas, ekonomi, atau dengan yang lainnya, kita mengasih tambahan reguler jadwal PP dari yang biasa dari Kupang ke Waingapu Surabaya. Sekarang ini, besok ini dari Kupang ke Waingapu, balik lagi ke Kupang untuk mengakomodasi pelanggan kita yang tidak bisa terangkut. Ini kenyamanan dan kita ikuti standar aturan yang telah ditetapkan kita untuk meredaskan atas sama tentu penyesuaian seperti itu. Ya, dari sisi kesiapan PT Dharma Lautan sendiri, kita berkoordinasi antar cabang untuk memaksimalkan muatan agar tidak tumpang tindih dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan juga untuk penyesuaian. Nanti kita ikuti sesuai dengan kuota yang telah diizinkan sesuai dengan SOP standar keselamatan yang diizinkan ikuti regulasi yang ada.
21: Ahmad Solihin menambahkan pihak kapal terus berkoordinasi dengan kantor cabang PT Dharma Lautan Utama untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencegah terjadinya kepadatan penumpang di atas kapal. Ia menegaskan jumlah penumpang yang diangkut akan selalu disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan sesuai aturan keselamatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau membeli tiket melalui jalur resmi dan tidak melakukan perjalanan tanpa tiket, karena tiket merupakan bukti sah perjalanan sekaligus menjadi dasar pencatatan dalam manifest penumpang. Data manifest tersebut sangat penting untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut sesuai ketentuan, serta memudahkan proses penanganan apabila terjadi keadaan darurat selama pelayaran. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga.
3: Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON 2028. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
22: Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe saat turnamen biliar Nainbal Wali Kota Cup 1 di Arena Biruza Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan POPSI. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga disiplin latihan, mental pertanding, dan konsistensi performa sebagai bekal menghadapi persaingan di level nasional.
23: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
22: Popsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan olahraga biliar melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperbanyak jam tanding atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, Popsi Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya skuad yang mampu bersaing dan meningkatkan prestasi daerah pada PON 2028.
23: Dengar, ini lomba ke depan, ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-maluin nama Wali Kota.
22: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan membangun tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta tadi pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Sumatera Timur, edukasi pelajar wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Penyerapan gabah beras petani lokal di NTT selama semester 1 2026 mencapai 7.400 ton. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnelono mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Hidup sehat bukanlah sekedar.
1: Ya Mas, dari Jalan Melada nomor 1 ke Bobak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba, pagi hari ini masih bersama saya di studio Elonong dan juga rekan Sandi Natunis menemani Anda. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini informasi sepak bola terkait dengan Piala Dunia 2026 kami hadirkan untuk Anda ikuti. Hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. Laroja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan. Rabu 15 Juli 2006 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Kyle Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike McNan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele. Tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Masalahnya, Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxime Lacroix untuk mengisi posisi di lini belakang. Memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil mengadakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama apik tim dengan sepikan mendatar yang gagal di jangkau McNan. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan. Namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan sulit Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, langkah Prancis untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Demikian informasi Piala Dunia tahun 2006 yang dapat kami jadikan untuk Anda. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat dan tentunya tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari portal rri.go.id yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Polda NTT bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di NTT. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Sus Polda NTT Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten yakni Ende, Nagakio, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri atas beberapa merek yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, Hasjaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Kepada RRI, Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan SIKMH di Mapolda NTT mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dugaan pelanggaran tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan. Yang menjelaskan selain menindak pelanggaran, penyidik juga berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk bea cukai untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, sinergi antara instansi sangat penting dalam memberantas peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada konsumen. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

sepiring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: pasó lah warisan dulu.
1: Ya pendengar, di semua pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. FIFA perkenalkan bola baru untuk semifinal dan final Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memperkenalkan bola resmi baru bertajuk Trionda Final untuk Piala Dunia 2026. Bola tersebut akan digunakan pada laga semifinal perebutan tempat ketiga dan final turnamen. Trionda Final hadir sebagai desain dominan berwarna emas hitam dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebut Trionda Final dirancang khusus untuk 4 pertandingan terakhir turnamen. Meski mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda. Bola resmi yang dipakai sejak fase awal kompetisi. Teknologi tersebut mencakup sensor internal yang mendukung sistem video assistant referee, VAR, serta teknologi connected ball untuk membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Peluncuran Trionda Final dilakukan di tengah serotan terhadap bola Trionda yang digunakan sejak babak awal turnamen. Sejumlah penjaga gawang dan pengamat menilai karakter laju bola tersebut sulit diprediksi sehingga memicu beberapa kesalahan dalam melakukan penyelamatan. Dikutip dari The Independent, pakar fisika olahraga John Erikoff menjelaskan bahwa bola modern memang dapat mengalami perubahan lintasan pada kecepatan tertentu. Kondisi tersebut dapat menyulitkan kiper dalam mengantisipasi arah datangnya bola. Meski demikian, Goff menilai keluhan terhadap karakter bola

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan